Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan, ditahan imbang dengan Tanjung Verde. Dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
2: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
3: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, hampir 1000 ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy ya. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dengan proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Hairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Sekali momen banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh Aqabah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan pada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh. Ada yang 5,35 kalau masih catatan saya nih. Satu lagi 5,95 ya, imbal baliknya yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York menemui 122 investor global membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak? Atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi. informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kecil sebelah angkat mendaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu, Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana. Misalnya kita ikut gotong royong gitu kan, bersih-bersih, terus menjaga keamanan lingkungan dan juga mendukung program pembangunan desa.
0: Oh, jadi pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah gitu, Pak?
1: Tentu tidak, Bu. Pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berjalan lebih cepat, lingkungan menjadi nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Pembangunan desa, dari desa untuk Indonesia yang maju.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Yang lama, aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Pagi ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.

97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni di pagi hari ini. Pendengar, bertepatan dengan hari penampahan galungan, jadi umat Hindu Sedharma mungkin masih sibuk ya, ngelawar kalau istilah Balinya. Pendengar Pro 1, lawar kuliner tradisional Bali yang tetap bertahan di tengah modernisasi. Jadi di tengah menjamurnya berbagai jenis makanan modern, lawar ini tetap ya menjadi salah satu kuliner tradisional yang memiliki tempat istimewa di hati masyarakat Bali. Hidangan khas yang terbuat dari campuran sayuran, daging cincang, kelapa parut, dan bumbu khas Bali ini tidak hanya dikenal karena cita rasa yang kaya, tetapi juga karena nilai budaya yang melekat di dalamnya. Lawar umumnya disajikan dalam berbagai kegiatan adat, keagamaan, hingga acara keluarga. Kehadirannya menjadi simbol kebersamaan karena proses pembuatannya sering dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Jadi keunikan lawar terletak pada perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah-rempah yang khas. Setiap daerah di Bali bahkan memiliki variasi lawar yang berbeda, baik dari jenis bahan maupun komposisi bumbunya. Ada lawar putih yang tidak menggunakan darah, serta lawar merah yang dicampur darah segar untuk memperkuat cita rasa tradisionalnya.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Eh, hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Satu RRI Singaraja.

Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Sebenarnya ada banyak banget ya jenis-jenis lawar yang bisa Anda cicipi jika jalan-jalan ke Pulau Bali. Jadi lawar ini menjadi salah satu kuliner tradisional yang tidak dapat dipisahkan ya dari kehidupan masyarakat Bali. Jadi hidangan yang memadukan sayuran, daging, kelapa parut, dan bumbu khas Bali ini memiliki beragam jenis, masing-masing menawarkan cita rasa dan juga keunikan sendiri. Jadi keberagaman jenis lawar ini menunjukkan kekayaan tradisional kuliner Bali yang berkembang di berbagai daerah. Jadi setiap jenis lawar dibuat dengan bahan utama berbeda sehingga menghasilkan rasa, tekstur, dan aroma yang khas. Salah satu yang paling dikenal adalah lawar putih, yaitu lawar yang dibuat tanpa campuran darah. Jadi jenis ini memiliki rasa yang lebih ringan dan banyak disukai karena cocok ya untuk berbagai kalangan. Sementara ada juga lawar merah, ini menjadi jenis lawar yang identik dengan tradisi Bali. Lawar ini menggunakan campuran darah segar yang diolah bersama bumbu dan bahan-bahan lainnya. Ada juga lawar nangka yang menggunakan nangka muda ya sebagai bahan utamanya. Kemudian ada juga lawar kacang panjang yang dibuat dari irisan kacang panjang segar dan dicampur dengan kelapa bumbu. Lawar kelungah ini juga populer banget, memanfaatkan buah kelapa muda yang masih lunak atau kelungah sebagai bahan utamanya. Jadi keberadaan berbagai jenis lawar ini menunjukkan bahwa kuliner Bali tidak hanya kaya rasa tetapi juga syarat dengan nilai budaya dan kreativitas masyarakat dalam mengelola bahan pangan lokal. Hingga kini, lawar tetap menjadi warisan kuliner yang terus dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi muda.

0: You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
0: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
0: Ya.
1: Beuh, keren men.
0: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
0: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
0: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan

0: Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1. Oh, oh.

Pendengar Rapor 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tuntas sudah ini menemani Anda semuanya di Singaraja pagi ini. Terima kasih banyak yang sudah setia selama 5 jam ke belakang tadi. Mohon maaf kalau ini ada salah kata, dan sekali lagi ya, ini ucapin untuk Mandindu Sedarma dimanapun Anda berada, selamat atau rahajang nyangre, rahine galungan benjang, dumogi sarang sami ngemoliang kerayuan kerajengan kenten ikengge, yang lagi sibuk-sibuk mempersiapkan segala persiapan atau sarana prasarana persembayangan, selamat bersibuk-sibuk ria. Yang pasti jangan lupa sambil mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih buat Anda semuanya, ini pamit karena nanti ada Mbak Ayu yang akan menemani Anda semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Singaraja siang ini di edisi Selasa 16 Juni 2026 pendengar, tentu saja bersama saya Ayu Sundari ya, hingga mendekati nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Selengkapnya terkait hoax Indonesia tolak permintaan Timor Leste kembali ke NKRI, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Satu RRI Singaraja.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, tren minum campuran lemon dan minyak zaitun untuk membuat kulit glowing semakin ramai di media sosial dan banyak dipercaya sebagai cara cepat mencerahkan kulit. Hasilnya bisa langsung terlihat dalam waktu singkat. Namun, dokter menegaskan bahwa manfaat tersebut tidak bekerja secara instan seperti yang banyak dibayangkan. Dokter spesialis gizi Klinik Rumah Sakit Ciputra Citra Garden, Dr. Jovita Amelia, MSc SPGK, menjelaskan bahwa lemon dan minyak zaitun memang memiliki kandungan yang baik untuk tubuh dan kulit. Namun, efeknya tidak bisa dirasakan secara langsung karena harus melalui proses di dalam tubuh. Ditegaskan bahwa kulit glowing tidak bisa diperoleh hanya dari satu jenis konsumsi tertentu. Jadi untuk mendapatkan kulit yang glowing, diperlukan hidrasi yang baik, perbaikan jaringan yang baik, dan sirkulasi pembuluh darah yang baik.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

0: Hello.
1: Mi,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro1 RRI Singaraja.
3: Ya pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Informasi dalam Singaraja siang ini pendengar kami sampaikan terkait ada kategori utama dalam dunia digital, itu diantaranya e-commerce memudahkan belanja daring seperti melalui Shopee Indonesia atau Tokopedia, transportasi dan logistik menghubungkan perjalanan dan pengiriman dengan cepat, serta pembayaran dan dompet digital, yakni transaksi aman dan praktis tanpa uang tunai. Jenis teknologi digital sehari-hari, perangkat keras, ada Internet of Things, serta aplikasi dan sistem navigasi. Literasi dan etika digital, Menkumdigi juga menekankan pentingnya literasi digital bagi generasi muda ya, dan kemampuan berpikir kritis diperlukan untuk memverifikasi informasi, menghindari hoax, dan menjaga keamanan data pribadi di ruang cyber.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Kami kutip dari laman rri.co.id, fenomena olahraga lari kini menjadi tren masyarakat di kota-kota besar Indonesia termasuk di Bali, memicu lonjakan kasus cedera pada area kaki dan sendi. Iputu Gede Surya Aditya ST FTRM FIS MPHD menerangkan bahwa banyak pelari yang akhirnya harus menepi sejenak di meja perawatan akibat kelelahan fisik. Mayoritas keluhan yang muncul berasal dari faktor resiko eksternal, terutama pola latihan yang terlalu intensif tanpa perhitungan matang. Berbeda dengan atlet, seperti pemain bola yang rawan cedera saat bertanding, para pelari justru lebih sering tumbang di tengah sesi latihan rutin harian. Fisio Surya mencatat pendengar, resiko cedera berbanding lurus dengan tingginya volume latihan mingguan, bahkan bisa mencapai jarak 25 hingga 50 km.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

Melangkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini, sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang

0: seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, ya, malah kabur!
3: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Iya, pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandie, dan selepas puja Trisandie tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Untuk itu tetap bersama kami.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyeimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan.

0: melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: mener. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia

mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen Grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rarietos mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.

0: tengah kemarin. 6 ABP Woman tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Seciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Woman Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
0: Pada pertandingan lainnya, Matic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda.

0: setelah adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello? Bicik.
1: Tuh beli. Gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan ke peling tiang yo. Karngujang.
0: Si leje pipi si malu loh. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman kode alam nih.
1: Kode alam, kode alam. Nih mare je sing kabok-kabok kalah oh. Nih kanggo 5.000 dogen.
0: Mimi jepet deh loh. Sepala satu sani bang beli loh. Panglionan mukup loh. Beh tenang, pasti mukup ya nini.
1: Awas nyanan kalah nah. Kasing kejak kanan. Beli, kuda mukup beli. Main nae, uliang pestiange beli.
0: Loh, sabar-sabar mah dulu. Konen rejeki ternyata Yani.
1: Neh, dayanin sube. Dingoang je munyen tiange kapah-kapah beli. Sing ada melahne dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing gitu. Kanggoang jadi mekente beli abulan dogen.
0: Mimi dewa ratu. Loh, beli bebeli loh. Beli janji. Jadi super suut bebeli metogelan nih loh.
1: Tiada maaf bagimu ya.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Indonesia Siaran Raja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, sari berita. Sebanyak 123 calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Sementara itu, menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya bersama jajaran pimpinan DPRD mengajak masyarakat menjadikan momentum suci tersebut sebagai penguatan nilai-nilai dharma, persatuan, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 16 Juni 2026, di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Sebanyak 123 calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pengangkatan ditandai dengan pengambilan sumpah atau janji dan penyerahan surat keputusan oleh Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja.
2: Kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng.
3: Sebanyak 123 calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Terdiri dari 3 tenaga kesehatan dan 120 tenaga teknis. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pelantikan dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional bagi seluruh PNS formasi tahun 2024. Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre menegaskan bahwa status ASN merupakan amanah sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, para ASN yang baru diangkat diminta menjaga integritas, disiplin, profesionalisme, serta loyalitas dalam menjalankan tugas.
2: Nah, saya sebagai pembina ASN di Kabupaten Buleleng, sudah berantai itu mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Karena mereka ini diberikan amanah, kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng. Dalam barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN sipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dedikasi pertama disiplin, kemudian tertib dan mengikuti aturan-aturan, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, kemudian loyal terhadap pekerjaan, terhadap pimpinan juga.
3: Bupati Sucidre juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital birokrasi. ASN dituntut mampu bekerja cepat, tepat, responsif, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
2: Ini ada usia yang pensiun dan sekitar 400-an dan kita sudah lagi mengusulkan untuk formasi lagi 400 PNS, 400 yang pensiun, 400 yang kita usulkan. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan seluruh peserta yang diangkat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengangkatan PNS formasi tahun 2024 diharapkan mampu memperkuat kebutuhan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Jembrana bergerak cepat mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Pemkab Jembrana, menggelar operasi pasar murah secara maraton selama 3 hari di 3 lokasi strategis dengan memprioritaskan pasokan beras murah bagi masyarakat.
4: Murah kali ini kami menyediakan 3 komoditi, antara lain beras SPAP, minyak kita, dan telur ayam ras.
5: Pemerintah Kabupaten Jembrana bergerak cepat mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Melalui Dinas Koperasi UMK dan Perdagangan, Pemkab Jembrana menggelar operasi pasar secara maraton selama 3 hari di 3 lokasi strategis dengan memprioritaskan pasokan beras murah bagi masyarakat. Sebanyak 3 ton beras SPHP disiapkan dan disebar merata di 3 titik, yaitu Pasar Tradisional Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Pasar Banjar Tengah Kecamatan Negara dan Pasar Umum Pukutatan Kecamatan Pukutatan. Sejak mulai pukul 9.00 WITA, antusiasme warga terlihat sangat tinggi. Puluhan warga bergantian memadati lokasi untuk mendapatkan sembako dengan harga di bawah pasar. Selain 3 ton beras kemasan 5 kg, petugas juga menyediakan 720 liter minyak goreng dan 150 kerat telur ayam. Untuk meringankan beban ekonomi warga, komoditas yang dijual dipastikan memiliki selisih harga yang lebih murah dari pasaran, seperti minyak goreng dijual Rp15.000 per liter, sedangkan harga di pasaran berkisar Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Untuk telur ayam dijual Rp50.000 per kerat, harga di pasaran berkisar Rp52.000 hingga Rp53.000 per kerat. Sementara beras SPHP atau beras medium dijual Rp57.000 per sak, lebih murah Rp1.000 dibanding harga di pasaran. Niketut Sukawati, salah seorang warga, sangat menyambut antusias kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari raya.
6: Baik sekali, nanti bisa dipakai untuk hari raya, lebih murah dapatnya. Oke, cukup semua pasar murah.
5: Warga juga dapat membeli paket sembako murah seharga Rp122.000 yang sudah mencakup 1 sak beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kerat telur. Dari pantauan di lapangan, telur ayam menjadi komoditas yang paling diburu dan paling cepat ludes dicari warga. Petugas Dinas Koperasi UMK dan Perdagangan Jembrana, Iputu Gede Mahaputra, kepada RRI kemarin menjelaskan bahwa seluruh komoditas tersebut sengaja dibagi ke 3 wilayah agar intervensi harga bisa berjalan merata.
7: Kami mengadakan kegiatan pasar murah ini atau operasi pasar ini untuk mengantisipasi kenaikan harga beras, khususnya beras medium yang di atas head sudah, kemudian kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pasar, dan juga untuk menyambut hari raya Galungan dan Kuningan. Untuk masing-masing lokasi operasi pasar, kami sediakan masing-masing 1 ton beras, itu 200 sak SPHP, kemudian 20 dus minyak kita, dan 50 kerat, hari ini 50 kerat telur ayam beras. Yang paling laris itu telur.
5: Melalui langkah ini, Pemkab Jembrana berharap tren kenaikan harga pangan yang biasanya terjadi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan di Bali dapat ditekan sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya bersama jajaran pimpinan DPRD mengajak masyarakat menjadikan momentum suci tersebut sebagai penguatan nilai-nilai dharma, persatuan, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.
8: Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya bersama jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Buleleng yang merayakan. Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hari suci yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali. Menurut Ketut Ngurah Arya, Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar tradisi keagamaan yang dirayakan secara rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat keyakinan, menjaga keseimbangan hidup, serta meneguhkan kemenangan dharma atau kebenaran atas adharma atau kebatilan. Hal tersebut dinilai tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sosial di tengah perkembangan zaman.
9: Rahajeng nyangre rahine galungan lan kuninga. Di dalam mangkin sitiang aturang ringi para cuci sarang sami umugi sarang sami nemokang kerayuan lah kerajangan ditat kale ngelarang rahine galungan kuniki.
8: Ia menegaskan semangat Galungan dan Kuningan hendaknya menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, mempererat persaudaraan, dan memperkuat rasa gotong royong. Kebersamaan yang terbangun di tengah masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan daerah. Para pimpinan DPRD Buleleng juga mengajak umat Hindu untuk menjaga perayaan suci ini sebagai sarana introspeksi diri serta meningkatkan kualitas pengabdian kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Penguatan nilai dharma diyakini mampu melahirkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari.
9: Jo sering punike yastun kewentenan jagati asa puniki eringang mangdetelep lan bakti itat kalu jujur sami moaste kerahiwan tindas paice ring ide sanyang pidewasi.
8: Selain memperkuat spiritualitas, momentum Galungan dan Kuningan diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga warisan budaya dan tradisi Bali yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pelestarian nilai budaya dan adat istiadat dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga identitas masyarakat Bali di tengah arus modernisasi. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Permintaan telur asin bebek di Bali meningkat menjelang Hari Raya Galungan. Selain untuk konsumsi, telur asin juga banyak digunakan sebagai sarana upakara sehingga penjualannya naik hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari biasa.
3: Ya, untuk kebutuhan telur asin pada saat Hari Raya seperti sekarang ini.
4: Untuk penjualan telur bebek asinnya, kalau sehari-hari.
5: Menjelang Hari Raya Galungan, permintaan telur asin bebek di Bali mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini dirasakan para pengrajin telur asin, termasuk Pipit Sukreni, perajin telur asin bebek di Singaraja. Pipit mengatakan pesanan yang biasanya hanya ratusan butir per hari meningkat menjadi ribuan butir menjelang hari raya. Tingginya permintaan tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga para reseller yang kembali menjual telur asin kepada konsumen.
3: Ya, untuk kebutuhan telur asin pada saat hari raya seperti sekarang ini, Galungan dan Kuningan itu sangat meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dan harganya juga dibandingkan hari biasa itu lebih mahal, karena saya beli bahan bakunya atau telur bebek itu lebih mahal juga. Nah, untuk menyiasatinya, ketika saya membeli bahan baku telur bebek yang mentah itu lebih mahal, untuk menyiasatinya itu saya juga naikkan harganya, karena sekarang tidak hanya telur saja yang mahal ya, plastik juga mahal, garam juga naik harganya, begitu.
5: Lonjakan permintaan tersebut membawa keuntungan bagi perajin telur asin. Namun di sisi lain, mereka juga menghadapi kendala berupa terbatasnya pasokan telur bebek dan kenaikan harga bahan baku menjelang hari raya. Salah satu reseller telur asin, Komang Budiatnya, mengaku permintaan dari pelanggan juga meningkat setiap menjelang Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Pagar Wesi. Penjualan dilakukan langsung kepada konsumen yang telah memesan sebelumnya.
4: Yes, yang salah satu resellernya Mbak Pipit untuk penjualan telur bebek asinnya. Kalau sehari-hari, yang juga layani, tapi lebih banyak yang memesan menjelang Hari Raya Galungan, Kuningan, Pagar Wesi. Jadi yang jualan keliling itu ke teman-teman, kebetulan yang juga banyak teman, jadi yang langsung menuju ke konsumen.
5: Meski menghadapi tantangan ketersediaan bahan baku, para perajin tetap berupaya menjaga kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan telur asin masih menjadi komoditas penting bagi masyarakat Bali, baik untuk kebutuhan upacara keagamaan maupun konsumsi sehari-hari. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam memerangi peredaran gelap narkoba, guna mewujudkan Kabupaten Buleleng sebagai wilayah yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
6: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba.
7: Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika di Kabupaten Buleleng. Dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan wilayah yang aman dan terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, desa, hingga berbagai institusi yang ada di daerah.
6: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba yang dilakukan Polres Buleleng dan stakeholder terkait, dalam hal ini juga PNNK, sehingga tujuan kita membuat Polres membuat wilayah hukum Kabupaten Buleleng ini bebas dari narkoba dapat terwujud tanpa peran seluruh masyarakat, tentunya pelaksanaan tugas kita akan dirasa kurang maksimal.
7: Ia menjelaskan berbagai langkah penindakan dan pencegahan telah dilakukan selama ini melalui kerjasama lintas sektor, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK, serta komponen masyarakat menjadi modal utama dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di Buleleng. AKBP Rusi Gusman menilai kerjasama yang selama ini telah terjalin perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan dukungan yang semakin kuat, upaya pengungkapan kasus narkoba diharapkan dapat berjalan lebih optimal sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran gelap narkotika.
6: Kerjasama yang sudah kita laksanakan selama ini harap kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk ke depan pengungkapan-pengungkapan kasus dan label Kabupaten Buleleng bebas narkoba dapat kita wujudkan.
7: Upaya pemberantasan narkoba di Buleleng diharapkan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan edukasi. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, cita-cita mewujudkan Kabupaten Buleleng yang bersih dari narkoba diyakini dapat dicapai secara berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Aksi sosial melalui kegiatan belajar mengajar kian dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat kapasitas generasi masa depan. Selain memperluas akses pendidikan, kegiatan ini juga menanamkan nilai gotong royong, empati dan kepedulian sosial guna membentuk generasi yang adaptif dan berkarakter.
8: Aksi sosial di bidang pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar semakin dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas generasi masa depan. Di tengah dinamika perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, keterlibatan komunitas, relawan, dan berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pendidikan dinilai mampu memperluas akses pembelajaran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Founder dan Ketua Umum Social Project Bali, Herdian Armandani, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, kehadiran relawan pengajar dan komunitas pendidikan turut menciptakan ruang belajar alternatif yang lebih inklusif dan partisipatif.
9: Kita sudah kurang lebih 4 tahun berkolaborasi dengan Yayasan Lentera Anak Bali untuk mengajar anak-anak buruh suwun yang ada di Pasar Kumbasari dan di Pasar Badung. Kita mengajarnya dari jam 10 sampai jam 12 siang. Itu hari ini karena mau jelang galungan, anak-anak tidak terlalu banyak, kurang lebih ada 15 sampai 20 anak.
8: Armandani menambahkan, selain memperkuat aspek akademik, kegiatan belajar mengajar berbasis aksi sosial juga berperan dalam membentuk modal sosial masyarakat. Nilai gotong royong, empati, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
9: Untuk yang terlibat sendiri itu adalah relawan dari Paguyuban Sosial Project Bali, dari RE5, Relawan Literasi Masyarakat, tentunya dari narasumber Eva Lailatul Rizka, Sarjana Sastra. Kemudian ada dari relawan Lentera Anak Bali dan juga dari penanggung jawab pihak Yayasan Lentera Anak Bali.
8: Aksi sosial pendidikan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas filantropis semata, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui penguatan kapasitas generasi muda sejak dini, upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan individu yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja, dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Rumah adat Mesegali khas Desa Pedawe yang telah punah lebih dari 40 tahun kini direkonstruksi kembali oleh Sekolah Adat Manik Empul bersama Desa Adat Pedawe sebagai upaya pelestarian warisan budaya Bali Age.
3: Memulai pembangunan rumah adat Mesegali yang merupakan salah satu rumah adat yang sudah punah di Pedawe.
4: Rumah masyarakat Desa Adat Pedawe Kecamatan Banjar Buleleng melalui Sekolah Adat Manik Empul mulai merekonstruksi rumah adat Masegali yang telah punah lebih dari 40 tahun. Ketua Sekolah Adat Manik Empul Iwayan Satyana mengatakan rumah adat Masegali merupakan satu dari tiga tipe rumah adat khas Pedawe bersama rumah adat Sri Dandan dan Bandung Rangki. Rekonstruksi dilakukan bersama prajuru adat dengan dukungan Desa Adat Pedawe dan Yayasan Wisnu sebagai upaya melestarikan warisan budaya Bali Age.
3: Rumah adat Mesegali ini diperkirakan sudah punah hampir lebih dari 40 tahun dan saat ini berhasil direkonstruksi kembali oleh Sekolah Adat Manik Empul. Sekolah adat bekerjasama dengan prajuru adat Desa Pedawe dan dengan dukungan penuh dari Desa Adat.
4: Kondisi rumah adat tradisional di Pedawe kini semakin memprihatinkan. Rumah adat Bandung Rangki hanya tersisa sekitar 20 unit, sementara rumah adat Sri Dandan tinggal 2 unit. Karena itu, rekonstruksi rumah adat Masegali dilakukan tidak hanya untuk menghidupkan kembali bangunan yang telah punah, tetapi juga melestarikan nilai budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat Pedawe.
3: Rumah adat merupakan salah satu kekayaan arsitektur yang menyimpan kearifan lokal Desa Adat Pedawe. Kearifan lokal ini menyimpan muatan-muatan tata nilai, budaya, dan di dalamnya itu ada bekerja etnosain di dalamnya. Jadi ada kearifan lokal kami yang terkait dengan mitigasi bencana, ketahanan pangan gitu.
4: Rumah adat Pedawe tidak hanya memiliki nilai budaya tinggi, tetapi juga konstruksi yang kokoh dan tahan gempa melalui sistem keterikatan antar tiang yang saling menopang. Melalui pembangunan kembali rumah adat Mesegali, masyarakat berharap warisan budaya Bali Age tetap lestari dan semakin dikenal oleh generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Polres Buleleng membuka rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 yang meliputi bakti sosial, olahraga dan pelestarian lingkungan guna mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat.
4: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Buleleng menggelar berbagai kegiatan sosial, olahraga dan lingkungan yang resmi dibuka Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman di Gedung Ananta Wijaya Polres Buleleng. Pembukaan kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua KONI Buleleng, Gede Supriyatna, Forkopinda, serta sejumlah undangan lainnya. AKBP Rusi Gusman mengatakan, Hari Raya Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk mempererat hubungan Polri dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat partisipatif. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi bakti sosial, bakti kesehatan, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain kegiatan sosial, Polres Buleleng juga menggelar sejumlah cabang olahraga seperti tenis lapangan, tenis meja, catur, menembak, dan fun run yang terbuka bagi masyarakat umum. Kegiatan olahraga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas. Polres Buleleng juga memperkenalkan program Green Policing sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pelestarian lingkungan. Seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga puncak peringatan Hari Bayangkara pada 1 Juli 2026 yang diisi upacara, parade pasukan, syukuran, serta pengumuman pemenang berbagai perlombaan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Setelah 3 tahun berturut-turut berada di peringkat ke-9, Kabupaten Jembrane berhasil naik ke posisi ke-7 klasemen akhir perolehan medali pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Provinsi Bali 2026 dengan raihan 123 medali.
5: Prestasi olahraga pelajar Kabupaten Jembrane menunjukkan peningkatan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026. Setelah 3 tahun berturut-turut berada di peringkat ke-9, Jembrane berhasil memperbaiki posisi dengan menempati urutan ke-7 klasemen akhir perolehan medali. Pencapaian tersebut diraih melalui raihan 36 medali emas, 36 medali perak dan 51 medali perunggu dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Total 128 medali yang dibawa pulang menjadi modal penting bagi Jembrane untuk keluar dari papan bawah klasemen dan menunjukkan tren peningkatan prestasi olahraga pelajar di tingkat provinsi. Kenaikan peringkat ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang dilakukan sejak awal tahun oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrane. Meski tidak menggelar porjar tingkat kabupaten, proses penjaringan seleksi dan pemantauan atlet tetap dilakukan secara intensif melalui koordinasi dengan masing-masing cabang olahraga serta pendampingan rutin selama masa persiapan. Di tengah keterbatasan anggaran yang hanya mampu memfasilitasi sebagian atlet dan pelatih, dukungan berbagai pihak turut memperkuat kontingen Jembrane. Sebanyak 122 atlet dan 22 pelatih berangkat secara mandiri maupun dengan bantuan sponsor, sehingga total kontingen mencapai 414 orang. Hasil Porjar Bali 2026 ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga pelajar Jembrane, sekaligus mendorong peningkatan prestasi pada ajang-ajang berikutnya.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Diana Siregar. Selamat siang Diana, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
6: Selamat siang Mbak, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Halo para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng dan sekitarnya. Umumnya cerah berawan hingga berawan, dimangin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 33 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kami informasikan tinggi gelombang perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi mencapai 2 meter di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
2: Terima kasih Diana. Selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: Goyang, goyang dangdut asik.
1: Sembilan tujuh koma sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali medangdutan hadir menemani Anda untuk siang hari ini. Dan seperti biasa, yuk nantikan atensinya di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1 ya, yang sudah saling sapa menyapa melalui live TikTok kami. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan dilancarkan rezekinya. Pokoknya doa yang terbaik untuk kita semua. Sebelum saya menyapa Mr. Mahmud, ada siapa di 24644? Halo, medangdutan.
2: Halo, selamat siang, Gondang.
1: Halo, selamat siang juga.
2: Apakah Merda Ayu?
1: Oh, kabar bebek saja Bang Lekah ini. Aduh, ketawanya ngakak, Rek. Babang Le, lagi di mana Babang Le?
2: Lagi tugas, Mbak Ayu.
1: Oh, lagi tugas, kok sama?
2: Dengan Raja.
1: Oh, kok sama Bang Le? Pokoknya semangat, Bang.
2: Ya, sebentar mulai ya.
1: Iya, kemarin ini mulai, Bang. Aduh, nyapa neng kantor wae, Bang. Mulai mah, Bang, iku para nono keluarga nih, Bang. Ya wes, nyelalah gue apa, Bang? Ojo ngakai, Bang, liki.
2: Lagunya sudah yang disiapkan apa, Mbak Ayu?
1: Apa? Maunya sampean apa? Banyak disiapkan sama MD. Pokoknya MD ku keren, ini ganteng, keren abis, pokoknya mantap tenan, mantap pol iki. Kabeh disiapno lagu iki. Mau lagu apa? Sing penting ojo selain dangdut ya.
2: Nggih, Mbak Ayu.
1: Iya.
2: Lagunya bisa dipilih pilihan ya, pilihan sendiri ya.
1: Berarti pilihan penyiar dong.
2: Oh iya.
1: Tidur requestnya pendengar. Ya wes, pen cepet apa?
2: Lagu nih sudah. Lagu apa nih?
1: Apa goyang-goyang nasi padang? Apa goyang dombret? Apa sing goyang-goyang apa?
2: Itu sudah goyang-goyang nasi padang.
1: Oh, goyang nasi padang, siap. Mengko mari tugas tuku nasi padang ya.
2: Iya. Pak Dirut nanti ya mengalami.
1: Mantap. Iya, wes lanjut Bang Le. Bang aja ngguyu atau bang iki.
2: Bang Le enggak sebut satu persatu ya.
1: Oke. Okay.
2: Namanya A sampai Z gitu ya,
1: Mbak
2: Ayumu.
1: Apa tuh, Bang?
2: Dan untuk operator juga, semoga sehat selalu.
1: Mm-hmm.
2: Siaran juga ya Mbak Ayu, sendiri yang lagi siaran.
1: Siap.
2: Semoga sehat selalu, tetap semangat beraktivitas sampai tuntas nanti gitu Mbak Ayu.
1: Enci.
2: Ditunggu lagunya Mbak Ayu.
1: Enci. Selamat siang buat Bang Le atas atensinya. Wes pokoknya Bang Le selalu semangat ya. 45. Halo, medangdutan Mr. Mahmud.
3: Medangdutan, selamat sore Bunda.
1: Kurung sore, kisi awan toh. Ya apa toh Mr. Mahmud iki.

0: Al, Camat Bukas Bang Le. Yang kedua Pak Ribawe. Selamat siang Pak Bawe. Terus Bu Mini, Bu Yeni, Bu Kartika, Ibu Widi Mati. Selamat menjelang apa?
1: Hari Raya Galungan.
0: Galungan. Untuk Bunda, ini Bunda ya.
1: Apa?
0: Selamat Hari Raya ya.
1: Iya, matur nuwun.
0: Yes, ngonoes ya.
1: Ngonoes siap.
0: Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami untuk Mr. Mahmud. Halo, Medangdutan.
2: Halo.
1: Halo. Dari vokalnya beperagat meni mekejang metanding beperagat tinggal maturan den nih.
2: Udah selesai baru.
1: Aduh. Jani man begelayah-gelayah Bu Bunga.
2: Ini lah mendengarkan dangdut dulu ya.
1: Iya.
2: Tadi siapa itu, Mbak?
1: Yang mana?
2: Yang barusan.
1: Ada Mr. Mahmud, ada Bang Lee, mau pilih yang mana itu?
2: Mr. Mahmud.
1: Melangte salah neng
2: Bang Lee.
1: Bang Lee ya, Babang Lele.
2: Pakai jamu Bang Lee mau ya.
1: Apa?
2: Lagunya.
1: Apa?
2: Ya, jumpa pertama.
1: Jumpa pertama. Nyengen dingang nih, Bu Bunga.
2: Ya.
1: Ya.
2: Nanti.
1: Nyenan karaoke nah. Nyenan karaoke nah. Nggih. Aduh.
2: Buat Ramadan ya.
1: Iya.
2: Ramadan terus ada Ibu Resmi, Ibu Manda, Kelia, Ibu Mimi, ada Pekalala, Pak Dewantara, ada Ibu Desa ya.
1: Iya.
2: Ada.
1: Ada kamu di hatiku.
2: Apa?
1: Ada kamu di hatiku.
2: Oh, ada kamu di hatiku, enggak ada apa.
1: Bu Bunga. Bu. Ya.
2: Heeh. Ya,
1: Neh.
2: Nyaman atawa ya.
1: Heeh.
2: Ngoreng saya. Padero maliarte terus saya semuanya Mama dapat gelas kasih.
1: Terima kasih. Aduh, Ibu Bunga, cantik jelita, suksum atas atensinya. Yang belum sempat on air nanti ikutan kembali ya. Mudah-mudahan bisa lolos nih. Karena banyak sekali yang sudah mau ikutan di WA ataupun di 24644. Selamat siang Rahajeng Nyanggre Rahine Galungan Lan Kuningan iki Pak Made Darmewangse Ring Dusun Batupulu Panji Anom Dumogi Rahayu nge.
3: Goyang, goyang dan

0: Desa Ambegan merupakan salah satu desa tua di Buleleng yang masih menjaga tradisi adat dan budaya hingga saat ini. Tidak hanya mengenai adat yang unik, pesona yang dimiliki Desa Ambegan juga sangat indah. Mulai dari pesona alam perbukitan, hamparan sawah, air terjun, hingga objek wisata yang dikembangkan secara mandiri. Objek wisata yang dikembangkan diantaranya air terjun dan kolam renang Jembong, terletak di Desa Ambegan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali, berjarak sekitar 200 meter dari area parkir. Susunan bebatuan yang agak miring di tempat ini terlihat menarik karena guyuran ataupun aliran air. Serta air terjun Jembong di Desa Ambegan Buleleng ini terdiri dari dua tingkat, airnya juga mengalir jernih dari sumber mata air pegunungan. Pada air terjun pertama, tingginya berkisar 15 meter, memiliki kemiringan sekitar 75 derajat, sehingga air tidak langsung terjun bebas ke bawah, tetapi seperti mengalir di bebatuan tersebut. Di bawahnya terbentuk kolam penampungan alami dengan kedalaman 1 meter. Suasana alam Jembong Waterfall di Buleleng ini begitu tenang dan damai. Terlihat indah dan asri jauh dari keramaian kota. Selain merasakan segarnya mata air alam pegunungan, akan membuat betah berlama-lama.
1: Goyang, goyang,
2: goyang dangdut,
1: semakin asik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Karena produk Indonesia laris adalah hoax, dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Selengkapnya terkait hoax rupiah melemah Indonesia untung, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang.

0: Ya, mendengar saat jumpa pertama dari singlenya Ikke Nurjanah. Ikke Nurjanah ini pendengar, penyanyi dangdut, aktris, dan presenter senior Indonesia, kelahiran Jakarta ya. 18 Mei tahun 74, dikenal dengan suara khasnya yang melo, itu telah merilis banyak hits dan tentu saja nama lengkap Hartini Erpi Nurjanah ya. Karirnya sebagai penyanyi dangdut, gaya vokal yang lembut dan khas, serta presenter dan juga bintang iklan. Peran lainnya selain penyanyi pernah berakting dan tentu saja aktif di berbagai organisasi. Single yang baru saja kita dengarkan tadi miliknya Mbak Ikke Nurjanah ini mudah-mudahan terhibur ya untuk kita semua dimanapun Anda berada, pendengar khususnya Pro 1 RRI Singaraja. Sebelum saya menyapa Mbak Mini yang ada di WA call, ada siapa kembali di 24644? Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo. Halo, yo, Pak Banu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak Banu tembus ya.
1: Sehat, Pak Ayu.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Banu gimana di sana? Sehatkah?
1: Juga ya, sehat walafiat, Pak Ayu.
0: Aktivitas apa hari ini, Pak Banu?
1: Ya.
0: Aktivitasnya apa?
1: Biasa jualan jeruk ini.
0: Oh, jualan jeruk. Jeruk apa? Jeruk Lumajang?
1: Jeruk kong.
0: Jeruk kong?
1: Iya, jeruk kong itu kalau bahasa Maduranya. Gak tahu mau jeruk kong apa ini.
0: Yang warnanya kayak mana itu?
1: Ya, duduk-duduk itu.
0: Oh, jeruk kong ya, duduk-duduk. Santai tak iya? Oh, alah. Ya. Tak kira, nah soalnya sampean jualan jeruk ini tak kira jualan jeruk buah he, ternyata jualan duduk. Oke, lagunya apa Pak Banu?
1: Saya ini lagi manggung Wayo.
0: Oh, maunya Putri Panggung?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Penonton gitu yuk.
0: Oh, penonton. Saya lagi manggung, Fetty Vera kah?
1: Ya.
0: Fetty Vera yang nyanyi atau Cucu Cahyati, mau yang mana?
1: Cucu.
0: Siap. Cucu Cahyati. Belum. Cicitnya belum rilis ini. Nanti ya belakangannya.
1: Cucu ada ya ada. Dalamnya ada Jelly, ada Bu Bunga, Bu Yeni, Bu Kartika, Kartini, ada Bu Desa, Bu Yuda, Bu Manda, Nini Jeru, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Nini, Bu Mini, Bang Lee.
0: Iya, betul.
1: Sambian masuk di dangdut, Bang Lee.
0: Sudahlah tadi, Pak Banu. Bang Lee nomor satu masuk, nomor setung.
1: Tak tunggu di ruang tamu.
0: Tidak muncul, tak ya. Oke. Disuruh karaoke, Bang Lee, ke sana, ke rumahnya Pak Banu.
1: Di orang rindu Wayu. Belum masuk. Ada Nabi Tawan BWD. Ada Paneta Lila, Pak Sukrajo, Mas Wawa.
0: Pokoknya ke semuanya aja lah Pak Banu.
1: Semuanya sudah lah.
0: Iyalah.
1: Wayu. Saya mengucapkan ya untuk muslim selamat tahun baru, yang umat Hindu selamat hari galungan. Terima kasih Bayu.
0: Baik, terima kasih buat Pak Banu atas atensinya. Mbak Mini, selamat siang medangdutan.
2: Dangdutan, selamat siang Bayu.
0: Yuhu, sedekan ngengken jenih.
2: Aduh,
0: mari kusi-kusi tetangga. Oh, bukan ya. Itu bisi-bisi beda ya. Kusi-kusi Mbak Mini gitu.
2: Iya, sambil dengerin dangdut lebih semangat.
0: Aduh, mantap sekali. Langsung on 24 jam. Gimana?
2: Iya, lagunya ya.
0: Apa itu?
2: Pagar makan tanaman aja dah.
0: Pagar makan tanaman. Kok bisa? Kok bisa?
2: Bisa.
0: Kok bisa?
2: Disiram.
0: Oh gitu. Kok bisa pagar makan tanaman ya? Kok bisa?
2: Iya. Itu karena Ayu.
0: Oke. Ada dong.
2: Ya, yang barusan Pak Banu ya, makasih kolegnya. Harap maklum semua seluruh pendengar dimanapun berada, karena hari raya saya tidak nguling, masih sibuk.
0: Wih, cocok gak hati berkadang jengeng. Kan harap maklum. Ada. Baik, Mbak Mini.
2: Buat Ayu, selamat menyongsong apa hari raya Galungan untuk besok ya. Semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya dah, selamat hari raya Galungan yang lagi merayakan besok. Semoga Tuhan selalu melindungi kita.
0: Astaga.
2: Buat Ayu, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Mini. Selamat menyongsong hari raya Galungan dan Kuningan juga ya. Bunda Budi, sabar Bunda. Dari waktu ini nggak bisa-bisa on air ya. Halo, Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Dangdutan Ayu.
0: Nggih, sareng Bu Tut ya?
3: Iya, iseng ngatik ya, Mak.
0: Emi, Bu Ketut, punapi gatrane niki turut berduka nike waktu nike tiang ten merisidayang mereka nggih. Kangyang dumun Bu Tut.
3: Nika ampun mangkin sakit tanpa luka.
0: Oh, sakit tanpa luka. Nggih, ya. Tetap semangat ya Bu Tut ya, diikhlaskan ya Bu ya.
3: Nggak bisa
0: mengikah. Iya, memang di awal-awal belum bisa. Tiang juga pernah merasakan ya, kehilangan ya. Yang kita cintai, iya.
3: Ya, makasih aja, Mayu.
0: Nge.
3: Ini udah dengerin radio biar lupa.
0: Mm-hmm.
3: Ya, minta lagu Rindu aja ya.
0: Ah, Rindu.
3: Ya.
0: Tak kira sakit tanpa luka tadi. Rindu. Udah kemarin. Oh, gitu. Oke, Rindu yang nyanyi siapa ini ya?
3: Ya, cari aja siapa aja mau.
0: Oh, pokoknya yang selalu rindu ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, salam-salam dulu ya.
0: Mm-mm.
3: Ya, salamnya ada Bu Janura, Bu Kartika. Ada juga Bu Mimi tadi ya.
0: Mm-mm.
3: Ada Bu Komangari juga, Ari Semeri juga.
0: Mm-mm.
3: Bu Desar Bini juga, Bu Resmi. Bu Manta juga, Bu Bunga. Terus ada juga Jelly juga ya. Ya, ke semuanya aja dah. Yang lain besok lagi.
0: Oke. Okay.
3: Selamat tugas. Makasih.
0: Terima kasih buat Ibu Ketut. Sehat selalu sekeluarga. Pasti bisa dilewati ya Bu ya. Namanya kehilangan orang yang kita cintai di awal terasa berat. Tapi pada akhirnya kita mengerti arti melepaskan dan mengikhlaskan. Untuk Ibu Resmi katanya mau dengerin Goyang Dumang. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita puterin Ibu ya. Terus ada yang request, wah tambah bagus tuh, bisa keputer lagunya. Mau kirim salam ke Bunda Janura, ada Bunda Manda juga, Bu Bunga, Mbak Mini, Bu Ketut Merdurake, Bunda Budi, Bu Putri Laksmi, Ci Eli. Oh iya, Bu Putri Laksmi lama gak muncul ya. Terus ada Pak Cip, Bang Le, Pak Banu, Pak Jeruk Ketut, Pak Ribawa, Pak Grodak, Mas Ramadan, ada Pak Ngurah juga, Widi Madeken Arok, Pak Yuda, Pak Palma Biru, Pak Bang Krispati, dan ke semua fans yang belum kesenggol. Siap-siap nanti di request yang lain disenggol ya sama Ibu Resmi ya. Untuk Kakek Dage, mau dengerin lagunya Vita Alfia. Ini Vita Alfia mau muncul nih, Selalu Rindu ya. Nggak apa-apa ya, judulnya beda ya Kakek Dage ya. Yang penting sudah Mbak Vita Alfianya nih yang nyanyi. Salamnya untuk ke Bunda Janura. Terus Ibu Kartika, Mbak Mini, Bu Desa Redini. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Untuk Kakek Dage juga, semoga lekas sembuh kakek ya. Diangkat segera penyakitnya. Katanya sekarang lagi sakit batuk. Oke, tetap semangat Kakek Dago.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi tersebut, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan. Memang pada prakteknya sulit sekali untuk tidak panik, tapi menjaga kepala dingin agar bisa berpikir jernih ternyata vital saat terjadi bencana.
1: Goyang dangdut
2: semakin asik.

0: Iya, pendengar masih di Medangdutan. Untuk Anda yang belum sempat on air, monggo di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1. Sebelum menyapa Ibu Ari, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Medangdutan Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ini Pak Cipka atau siapa ini?
1: Yo melong
0: di Jember ya.
1: Di Jember Utara
0: Pak Ahmad. Ya benar kah?
1: Ahmad Abdullah.
0: Saudaranya Ahmad Albar.
1: Iya betul.
0: Oh, betul. Wah, tidak salah berarti betul. Mana betul. Nilainya yang dikurangi waktu ini 100?
1: Nilainya dikurangi waktunya 100.
0: Sekarang ditambah 200.
1: 200 itu termasuk warga negara Indonesia.
0: Alhamdulillah. Pokoknya kita masih bisa tertawa itu luar biasa ya Pak Ahmad ya.
1: Yang sangat harus bisa tertawa.
0: Ah, benar. Susah membuat orang senang, bukankah begitu Pak Ahmad?
1: Harus berkilau.
0: Iya, benar sekali, berkilau seperti berlian. Wes, sekarang lagunya Pak Ahmad yang di belakang ini ngantre.
1: Dari Nia Dianyati 365 hari.
0: Ya Allah Pak Ahmad, iki lo medangdutan lo. Kok iso?
1: Iya, medangdut 365.
0: Sebentar dicarikan dulu. Ini karyanya Bang Ham dan ATT ya?
1: Iya betul.
0: Nah.
1: 62 hari.
0: Oke, siap, ditunggu Pak Ahmad.
1: Betullah ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ada lagunya Pak Ahmad ya. Iya. Pokoknya Pak Banu selalu ingat eling dek sampean Pak Ahmad. Yok melong jare nih.
1: Bahwa Pak Banu itu adalah warga negara Indonesia yang sesungguhnya.
0: Oke, siap. Lanjut Pak Ahmad.
1: Ya. Banu, selamat siang, salam sehat ya. Juga ada Mbak Ida di Jalan Sucipto, Situbondo. Salam sehat selalu, Mbak Ida. Juga ada Mbak Dinar, Mbak Diana Dinar ya. Situbondo, sehat selalu. Mr. Mahmud di Madura.
0: Yes.
1: Ada Bapak Haji Masudi, Kantila di Semenep. Walau masyarakat Semenep, selamat siang dan salam sehat.
0: Oke, mentoh. Oke, okay. Untuk kesemuanya aja Pak Ahmad.
1: Semuanya aja ya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Salam kompak persaudaraan, sehat selalu. Dan salam NKRI.
0: Harga mati. RRI selalu di hati.
1: Betul.
0: Yes.
1: Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Oke.
1: Okay. Bersama Pro 1 RRI Singaraja. Selamat bertugas. Salam sehat dan salam kilau Pancasila.
0: Salam buat Pak Ahmad yang ada di Jember. Wow, luar biasa semangatnya ya. Jangan kalah semangat ini Bu Ari. Aduh, Bu Ari BT. Halo. Nah, konen ngomong begede. Aduh, Bu Ari.
2: Semangatnya Pak Ahmad ya, hebat gak?
0: Bisa hebat gak? Mengejang bekelange kan Pak Ahmad tuh banyak kali tuh bekelnya.
2: Bekelnya.
0: Menjani lakar mirengang lagu napi nih ki Bu Ari.
2: 11.12.
0: Baik, ada 11.12 deh. Saya ada 13 nih. Oke, 11.12.
2: Ya, salam buat tadi Pak Ahmad ya, mu resmi ane nu kerapat keripet nih.
0: Oh, nu mengkeripitan to.
2: Bu Mini, Ci Eli, Bu Janura, Bu Raka Merdu, terus Pak Samong, Pak Windy Made, Pak Ribawe, Pak Petuwing yang galak ya sing samat ya. Terus Pak Jero Mariase. Ya, salam buat semuanya. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan buat Mbak Ayu ya. Selamat Hari Raya Mbak Ayu. Ya, sampai jumpa. Saya pulang kampung besok Mbak Ayu.
0: Sampai jumpa setelah pulang kampung.
2: Ya, sampai jumpa Mbak Ayu. Dah.
0: Terima kasih untuk Ibu Ari yang ada di Banjar Tegal ya. Enggak kalah semangatnya nih sama Pak Ahmad. Halo, Medangdutan.
3: Medan Bridan, selamat siang.
0: Aduh, ini enggak tahu mencel-mencel tak ya nih kayak narok nih. Kayak mana kabarnya sampean nih?
3: Oh, api-api wae.
0: Alhamdulillah. Posisi di mana nih kayak narok nih?
3: Di Denpasar.
0: Di Denpasar. Sudah selesai transaksinya?
3: Apa nih?
0: Sudah selesai kah transaksinya?
3: Oh, durung. Oh, iki mailin Denpasar.
0: Oh, masih mailahan ning Denpasar.
3: Mailin ya, selamat siang Mailin.
0: Oh, Mailin. Oh, ambek Mailin maksudin. Krungu kok mailan nih.
3: Monitor nang radio iki. Tapi nang iso iki radione mambungi iso.
0: Lah, kok ngono? Ya apa toh? Gak ngerti gak isone ana apa? Gak iso urip apa mate apa piye?
3: Mailin dek pedungan iku iso monitor teko radio e. Aku yo streaming aku.
0: Oh, nganggo streaming ta sampean. Ya ndak apa-apa, sing penting iso nangkap dari manapun dari penjuru dunia.
3: Yo lagu-lagu sih.
0: Apa?
3: Usin bisa ngangkat Lin. Nah, angon radio to HP ne, Bu.
0: Bis. Mene lagu apa nih?
3: Lagu ne Kau Tercipta Bukan Untukku.
0: Versi dangdutnya.
3: Ya iyalah Nela Karisma itu.
0: Iya engko sik to, tak golek ono sik, ono iki, sabar.
3: Mari ngono, salam-salam ulung.
0: Heeh.
3: Halo Bayu iki piye kabare iki?
0: Ngadol, alhamdulillah, setengahnya sehat pokoknya. Semangat selalu.
3: Oke lah kalau begitu.
0: Ya. Iki wis disenggol-senggol sampai Widi Made iki.
3: Iya, selamat malam Pak.
0: Ojo selamat. Iki kok ancen lagi pusing iki kena rok iki.
3: Masalah mabungi kepetu iku.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat Pak Widi, Bu Resmi, Bu Mbo Ketut me Merdureko eraku ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Pak Dimas, Pak Daeng, terus Pak Banu juga ya.
0: Mm-hmm.
3: Pak Indra, Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, semoga cepat sembuh Bu Kartika, Bu Mini S, Celi, selamat siang Celi ya, ada Bunda Budi, Bu Desa juga. Pak Jerumal ya Arsuri, Pak Putu Mayang, juga Pak Putu Makrob.
0: Ini kok kayak ngabsen loh. Pokoknya untuk sedulur sedoyo ngono.
3: Oh iya wong aku burung lebu ya. Kamu ini.
0: Iya wes.
3: Sing mau itu dulure Ahmad Ablar ya?
0: Iya, oh bener.
3: Oh Ahmad Ablar itu apa nih? Iku Ahmad Ablar itu.
0: Ning kedablar ngedablar. Ada. Wes ngono ya.
3: Sampai kabeh wis.
0: Yo yo yo yo. Dara. Aduh, kayak narok pokoknya agak-agak iki. Ya untuk Widi Made ini mudah-mudahan ntar bisa on air ya. Wah berapa kali ini menelpon tapi belum sempat lolos atau belum lolos. Pak Mualim di Pamekasan. Salam untuk Pak Abdullah, Pak Aci, Pak Banu, Bu Mini dan kesemuanya aja. Terima kasih Pak Mualim, sehat selalu sekeluarga. Untuk Kak Edi, siang RRI Singaraja request lagu Zazkia Gotik judulnya Seribu Alasan. Salam buat kru Aye Siobak Kampung Tinggi dari dulur Neng Banyuwangi. Oh, sampean Neng Banyuwangi to ya. Sehat-sehat ya Kak Edi ya, pokoknya sing semangat nyambut gawe, apalagi ngirim salamnya kepada keluarga yang ada di Singaraja.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kepada seluruh masyarakat Bali yang kami cintai dan hormati, khususnya umat Hindu di Buleleng dan seluruh Pulau Dewata. Saya, Ani Hasanah Mubarok, Kepala LPPR RI Singaraja, beserta Angkasawan-Angkasawati, mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026. Pada Rabu 17 Juni 2026, kita merayakan Hari Raya Galungan, di mana kebenaran atau Dharma kembali memenangkan pertempuran melawan kebatilan atau Adharma. Dan 10 hari kemudian, pada Sabtu 27 Juni 2026, kita memperingati Hari Raya Kuningan sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada leluhur serta roh suci yang telah kembali ke kayangan. Semoga di momentum suci ini, kita semua semakin mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa, memperkuat tali persaudaraan, menjaga keharmonisan alam semesta atau Trihita Karana, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan toleransi di tengah keberagaman. Semoga Dharma selalu menang di hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

0: Ya, pendengar mumpung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin ikutan di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1. Halo, Medangdutan.
1: Halo.
0: No.
1: Selamat Medangdutan. Iki kabarin Rayu.
0: Api-api wae. Ambil sapa iki?
1: Di Lombok.
0: Di Lombok siapa ya? Kok lupa?
1: Ya, ya.
0: Dengan siapa kok lupa saya?
1: Dengan Alvin di Lombok Utara ini.
0: Oh, dengan Bang Alvin di Lombok Utara. Apakah? Oh, gitu. Kalah cepat saja ya Bang Alvin ya. Yang penting sehat ya, Bang. Oh, gitu. Mungkin kelupaan yang lainnya calling ya. Iya, oh, udah sekarang sudah on air, wes. Apa?
1: Lagunya Sarmila.
0: Apa?
1: Sarmila.
0: Sarmila.
1: Oke, Sarmila.
0: Oh, Sarmila. Dari Bang Asraf ya, ditunggu.
1: Iya, iya, iya. Kalau buat teman bikin nanti yang suruh pesan lagu tadi.
0: Yo.
1: Di Utara, Ila, dan Pat, yang kawan. Sudah masuk Bang Kawan?
0: Oh, belum bisa masuk. Tadi dia mencoba untuk ikutan. Oh, gitu. Ya, oke.
1: Semuanya ada Bayu.
0: Oke.
1: Oke, Bang Bayu. Selamat pagi kita dan Bang yang...
0: Baik, terima kasih buat Bang Alvin. Sehat selalu sekeluarga di Lombok Utara ya. Setelah dari Lombok, kita balik lagi ke Bali. Ada Pak Jero Ribawa lagi ngumpul ya sama Pak Nyoman Netep Niki. Rajang siang. Oh, rajang sore Niki di Medangdutan ya Pak Jero ya. Kok jadi grog? Gimana Pak Jero ini on air ini?
2: Selamat sore Mbak.
0: Iya, lagi kumpul ya Pak Jero ya.
2: Iya, ini mau dikasih kopi sama Asik. Pak Netep.
0: Adik kopi dan banget, saya nggak ada jajan nih.
2: Ada.
0: Oke. Oke deh, selamat berkumpul ya.
2: Medangdutan memang asik.
0: Asik deh, oke, keng-keng Pak Jero.
2: Kopi kopi maunya gini, minta lagu kopi dangdut.
0: Oh, kopi dangdut siap.
2: Mm-mm. Ya, untuk sahabat grup asik-asik happy, semua pecinta Medangdutan yang merayakan galungan, selamat galungan besok.
0: Terima
2: kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih buat Pak Jero Ribawa. Ini juru kunci kita pendengar di Medangdutan ya. Yang pastinya nanti yang belum sempat on air di Medangdutan bisa di Lopina, atau bisa nanti di Jebak Jejak Balik Ini, ataupun di Ruang Rindu ntar malam ya. Terima kasih pendengar atas atensinya yang sudah sempat on air, yang sudah mengirimkan chatnya, yang belum sempat keputar lagunya, mohon maaf. Nanti next time atau digabung saja sementara waktu ya. Jangan kecewa, jangan marah tentunya ya. Dan untuk pendengar yang sudah nonton live TikTok kami, sehat selalu ke semuanya. Terima kasih sudah saling menyapa, saling berkomunikasi, saling kirim kabar. Untuk Bang Lee, Bu Bunga, Pak Banu, Bu Ketut, Pak Ahmad, ada juga Ken Arok, Bang Alvin, Mr. Mahmud, Kakek Dago, Bu Resmi, Mbak Mini S, Bunda Budi, Pak Dharma Wangse, Bu Ari BT, Widi Made, Kak Edi, Pak Mualim, dan juga Pak Jero Ribawe, serta Pak Nyoman Netep dan keluarga lainnya. Ini selamat menyongsong Hari Raya Galungan dan juga Kuningan untuk umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada, khususnya

0: Dengar Persatu RRI Singaraja. Dan tidak lupa juga untuk umat muslim dimanapun Anda berada, selamat untuk tahun baru Islam ya, 1448 Hijriah. Mudah-mudahan pergantian tahun Hijriah ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan hidup, memperkuat keimanan dan menata langkah menuju masa depan yang lebih baik. Dan nanti dengan berakhirnya satu buah lagu dari Vita Alfia dengan Kopi Dangdutnya, sekaligus saya Sundari pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda untuk Singaraja siang ini di edisi Selasa ya, 16 Juni 2026. Nanti dilanjutkan Singaraja sore oleh Mbak Irna dan rekan kami yang bertugas nanti di Singaraja malam ini hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik. This is one DJ.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika

0: aja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Irna di hari penampahan galungan Rabu 17. Maksud kami Selasa ya, 16 Juni 2026. Udah pengen Rabu aja. Oke, Singaraja sore ini bersama saya Irna hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, diawali dengan Judika, putus atau terus-terus. Pokoknya terus, saya akan meneruskan live TikToknya juga ya untuk yang sudah bergabung di RRI Singaraja. Oke, langsung sapa penelpon pertama untuk sore ini. Halo, terputus. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo. Selamat sore Rovina, sore pilihan saya Meh.
0: Iya, thank you so much sudah bergabung Cik Eli.
1: Iya. Sebelumnya
0: apa?
1: Selamat menyambut hari raya galungannya Meh ya.
0: Iya, terima kasih
1: maaf
0: banyak.
1: Maaf
0: juga.
1: Tolong puterin lagu Meh.
0: Boleh.
1: Lagunya Govinda ya.
0: Govinda yang?
1: Hal Hebat.
0: Hal Hebat. Oke. Okay.
1: Kirim salam ya.
0: Boleh.
1: Tadi ada Ken Arok ya. Ada juga Bli Widi Made, ada Mas Wawan, ada Pak Jero Maliarse, ada Bu Janura juga, Bu Arik BT, Bu Arik Semeru, ada juga Ninik Jero, Bu Ketut Eje Kule, ada Bu Resmi, Bu Desak Redini, Bu Bunga, Mbak Mini, Wak Daeng, Bu Kartika, Pak Samong, Pak Nyoman Dewantara, Peka Olala ya. Salamnya untuk semuanya ya, Mei ya.
0: Oke.
1: Sik-sik Mei.
0: Sya-sya nih. Oke, 24644 sekarang. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Mbak Irma.
0: Halo juga Blitawan kah?
2: Iya, benar.
0: Betul. Mbak. Oke. Gimana persiapan buat besok?
2: Waduh, sudah selesai.
0: Sudah. Oke deh.
2: Jadi jam 3 pagi udah.
0: Wow, jam 3 pagi pemirsa.
2: Jam 3 jangan selesai, jam 7 udah makan.
0: Oke, siap. Good job. Mau lagu apa sekarang nih?
2: Gimana kabarnya?
0: Baik, baik, baik.
2: Republik boleh deh.
0: Republik yang
2: Bebas yang mana aja.
0: Andre kok hanya ingin kau tahu apa-apa nih, yang mana nih?
2: Boleh yang lebih rancak aja Mbak Irna.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Dusti ada. Apa ya judulnya? Lupa saya judulnya.
0: Kalau lupa, saya juga bingung. Kalau Republik saya kurang yang rancak-rancak itu deh. Apa ya?
2: Kalau gitu 5 menit aja deh.
0: 5 menit. Nah, kalau 5 menit.
2: Hah? Semakin kau kejar.
0: Nah, itu baru. Oke.
2: Okay. Tadi Bu siapa tadi ya?
0: Tadi Cik Eli.
2: Oh, Cik Eli. Terima kasih Cik Eli, selamat sore. Terus Pak Banu juga ya. Pak Cip, Pak Daeng, terus Bu Kartika, Bu Janura, Bu Manda, semuanya sudah.
0: Oke.
2: Okay. Kami jumpa di Tokyo. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat Hari Raya Galungan.
0: Sama-sama, selamat Hari Raya Galungan. Sama-sama, terima kasih. Penelpon berikutnya di WhatsApp sekarang ya. Tadi kan udah ada di siapa nih? Pak Ketut Tirtasari. Minta lagu dong apa aja boleh. Oke, terima kasih Pak Ketut Tirtasari. Oke, ini sama-sama Pak Maderi Bawe. 24644. Halo, selamat sore Lopina.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore dengan siapa?
3: Dari Tejakula.
0: Tejakula siapa nih?
3: Ada, lupa. Don't you forget me.
0: Don't you forget me. I'm sorry if I forget about you.
3: Pak, ing.
0: Pak, jarang muncul, kenapa? Pak Inggris.
3: Ke negara.
0: Oh, pulang ke negara. Oke, oke.
3: Ke negara pengusatan.
0: Oh gitu, oke.
3: Ya, lama tak jumpa Mbak Irna.
0: Iya, makanya. Tapi sehat ya, Pak?
3: Ya sehat.
0: Langsung karya.
3: Bagaimana Mbak Irna sehat?
0: Sehat juga Pak, terima kasih.
3: Ya, semoga sehat sama keluarga.
0: Amin, langsung karya suha.
3: Minta lagu.
0: Boleh.
3: Minta lagu.
0: Boleh, lagu apa?
3: Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta, Rosa ya?
3: Dian Piscesa.
0: Atas Nama Cinta Dian Piscesa nggak bisa malam-malam baru boleh Pak.
3: Oh gitu.
0: Mm-mm.
3: Ya kalau begitu Hampa.
0: Hampa dari?
3: Lato.
0: Oke, bisa itu. Oke.
3: Bisa ya.
0: Bisa kalau itu bisa.
3: Mengatur teman.
0: Oke. Durus-durus boleh.
3: Bu Madi Resmi, Bu Ketut, Pak Jero Kedan Pak Liasro, Pak Arif BT, Pak Arif Semeru, Pak Janura, Pak Ketua Sukrajus, Pak Madewi di Tokyo, Pak Kartika, Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara, Kak Eli, Bu Nenek Jeruk, Pak Kedatanya, Pak Kerodak, Mbak Mini, Pak Nyoman, Pak Komang Armada, Bu Bunga, Bu Linda.
0: Udah buat semuanya.
3: Pak Manu, Pak Sumping, Pak Dimas, Dewantara, Pak Nyoman, Nasib, Pak Mister Mahmud.
0: Buat semuanya ya Pak.
3: Ya semuanya.
0: Iya. Kalau disebutin pasti sampai 1 jam kurang. Makasih ya Pak Inggris. Sehat selalu. Selamat menyambut Hari Raya Galungan untuk yang merayakan. Terima kasih. Apa? Apa? Udah?
3: Sudah.
0: Iya. Oke. Terima kasih Pak Inggris. Selamat sore. Ditunggu lagunya. Baik, kalau begitu saya langsung putarkan saja karena sudah ada 3 penelpon. Pak Inggris beli di tembok. Dan buat Celi ya. Kita dengarkan dulu untuk Celi, ini dia Govinda, Hal Hebat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: udah habis cemilannya. Bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Ah, cuma satu bungkus aja, Pa.
3: Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.
4: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, AM 1080 kHz, juga yang mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id, RRI Digital. Oke, say hi lagi langsung, saya sapa. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga.
1: Halo, Berna.
0: Iya, Pak Banu.
1: Sehat selalu.
0: Oh, siapa ini? Pak Banu kan?
1: Betul, okay. Jangan ragu-ragu lah. Tidak kira dimarahi sama saya.
0: Oke, okay, Pak Banu. Lagu apa?
1: Tinggal Kenangan.
0: Tinggal
1: salamnya kenangan. Tadi ada Mas Alfian di Lombok, Bang Benny, ada Mualim di Madura. Terima kasih, moga sehat selalu Mualim. Ada Mr. Mahmud, Pak Daeng, ada Pak Broda, Pak Dagu, Pak Inggris. Ayo Pak Inggris, sudah datang sampean, sudah masuk terus Pak Inggris. Ada Genaro, Pak Dimas, kesemuanya sudah. Pak Irna ada, yeah. Pak Irna.
0: Tinggal Kenangan dari Karamel ada.
1: Iya ada, okay. Ya. Oke. Pak Irna, selamat, selamat menyambut hari Tahun Baru, Bari. Tahun Baru Islam.
0: Oh iya.
1: Iya, yang di Bali. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Selamat sore, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Banu. Halo, selamat sore Lopina.
2: Lopina, lagi sore dengan aku.
0: Iya.
2: Bersama Isma.
0: Iya, gimana nih? Sudah selesaikah pertandingnya?
2: Belum 100%.
0: Asik, tapi udah 90% lah ya.
2: Iya, iya. Tinggal selesai sama Galungan buat Ina besok.
0: Iya, terima kasih. Doa yang sama lagunya buat kita ya, semua. Apa?
2: Kembali Pulang.
0: Kembali Pulang.
2: Iya. Ya, salam-salam ya yang baca dapat Banu. Bu Janura, Bu Resmi, Cik Eli, Bu Ari Bete, Ken Aro, Pak Samong, Pak Ribawe. Kemudian
0: lalu Mbak Mini, punya ya? Kembali Pulangnya ada 3 versi nih. Geisa, Kangen Band, atau Suara Kayu, Feby Putri. Kangen Band, oke, okay. Siap.
2: Ya deh, makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Makasih.
0: Oke, okay. Terima kasih. Halo, selamat sore Lopina.
3: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Pak Pipit, nge.
3: Wih, 100%.
0: 100% untuk regu, oh.
3: Udah lagu, Lirna.
0: Apa tuh?
3: Lihat Air Matamu dari Birsimon.
0: Bapak, maaf Bapak, kalau lagu-lagu lama sekarang hanya boleh malam-malam, Pak.
3: Kalau gitu, dari Kuat Anggil,
0: apa?
3: Tidak terbal, apa itu namanya? Masih ada hari esok, kan sudah pernah di Irna yang mutar.
0: Apa tuh?
3: Kalau ada.
0: Apa tuh?
3: Masih ada hari esok.
0: Masih ada hari esok?
3: Kemana, kemana akan ku cari yang gitu.
0: Masih ada hari esok. Kok nggak ketemu ya Pak?
3: Ya kalau nggak ada, Dirna aja memilih.
0: Bapak,
3: katanya,
0: iya.
3: Perubahan minta-minta lagu itu udah, Pipit udah tahu.
0: Oh gitu, enggak kan kalau misalnya kalau Bapak suka lagu grup yang terbaru tuh kayak Peter Pan atau Samson atau Dewa itu boleh kayak gitu.
3: Ya pokoknya Dirna aja.
0: Oh gitu, ya. Oke, siap.
3: Salam dulu sama Pak Ketua ya, Pak Lilo, Pak Geroda, Pak Wardipe, Pak Daeng, Pak Bang, Pak dari Sorong itu siapa itu? Kemudian
0: Pak Ramadan,
3: buat Pak Ramadan, buat Bu Hirna,
0: jaga diri baik
3: dan semoga sehat selalu.
0: Amin. Bye. Doa yang sama untuk Pak Pipit ya, selamat menyambut Hari Raya Galungan. Lanjut satu penelpon lagi, baru berapa? Dua kan? Udah tiga, tapi lagunya belum nih, kita samain aja yuk. Lagunya maksudnya biar kita pilihin lagi deh. Halo, selamat sore Lopina.
4: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga Ibu. Ini Jero.
4: Oke.
0: Iya.
4: Salah lagu ada gini. Menanti. Nah.
0: Ya, itu kan lagu lama banget ya Nini Jero. Iya, kalau lagu-lagu lama jadul itu hanya boleh malam-malam.
4: Oke.
0: Nge.
4: Tapi ada nih Teluk Bayur ada.
0: Nah, Teluk Bayur juga kita cari yang versi baru ya, boleh?
4: Nge, Irna mantan.
0: Nge.
4: Irna, itu petani.
0: Sampun, sampun nitip. Oke.
4: Raya Galungan dan Kuningan ya. Keluarga nih.
0: Oke.
4: Jalan-jalan Dumon, Cik Eli Kampung Baru, Hari Semeru, Hari Banyar Sega, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Armade, Rumah Riarti, selamat Hari Raya Galungan.
0: Iya.
4: Rasa, Henny, Ayu Sundari.
0: Sama-sama.
4: Selamat saya Galungan dan Kuningan.
0: Terima kasih kembali Nini Jero. Terima kasih Mbak Mini juga sudah ini ya. Oke, sudah 3-4 penelpon malah karena tadi lagunya tidak belum terdeteksi ya. Jadi kita kasih kesempatan. Untuk Pak Banu, ini dia Karamel Tinggal Kenangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 Reni Singar aja. Waktu cepat sekali berlalu jika acara-acara yang memang mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda seperti saat ini sudah menunjukkan pukul 15 lewat 45 menit. Semangat untuk melanjutkan aktivitas. Untuk Anda yang masih belum selesai juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk Hari Raya Galungan besok, saya mau sapa dulu, siapa tahu ada yang mengirimkan chat. Ntar dulu, ini ada siapa nih ya. Ada Damarta, selamat sore. Ada Damarta mau lagu apa nih, Noah. Padago, hadir Lovina, Neng mau request lagunya Anda Respati. Salamnya buat Tawan, Banu, Dewantara, apakah Olala ditunggu lagunya. Oke, kita sapa langsung. Halo, selamat sore Lovina.
1: Halo, selamat sore Mbak Irna cantik.
0: Halo juga apa Bunda kabar? Budi, apa kabar? Baik.
1: Baik-baik juga, sedang aktivitas, sibuk-sibuk ini tuh besok ya.
0: Bunda Budi udah prosesnya sampai berapa persen nih?
1: Sudah 90%.
0: Wih, tinggal apa nih yang belum?
1: Kita tinggal numpeng. Dan tadi lap-lap tipa. Jadi okay. Tipanya biar matang benar-benar pakai
0: ya?
1: Kayu api.
0: Betul.
1: Iya, pakai kayu api.
0: Oh, pakai kayu api pula. Rasanya ya, pasti lebih enak api. Ya.
1: Lebih sih. Ayo Mayra, bisa ke sini ya.
0: Ah, setengah mudah-mudahan bisa.
1: Nah, mau lagunya ya.
0: Boleh.

0: luntel-luntel.
1: Iya, enggak
0: apa-apa. Enggak
1: pakai yang diisi Jepun Balinya ya.
0: Oh, gitu ya. Iya.
1: Sama cempaka sama sandatnya ya, Mbak Irna. Nanti baunya pasti sampai ke Tamblang itu.
0: Bau
1: harum parfumnya dan bau harum bunga-bunga cemerlang.
0: Terima kasih, Bunda.
1: Mbak Irna, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Dadah.
0: Terima kasih, Bunda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Buat Pak Pisdut juga terima kasih. Pak Pisdut, apa kabar? Lama tak jumpa. Saya Irna harus pamit. Dan sesaat lagi juga Anda bisa ikuti siaran ulang kami untuk program Kentongan ya, bersama dengan Pramuka. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Saya akan kembali nanti untuk menyampaikan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, setiap Senin jam 4 sore, dengarkan Kentongan, membahas kebencanaan dan memberikan tips kesiapsiagaan bencana supaya kita selalu siap menghadapi kondisi darurat. Kentongan, program kebencanaan, suara waspada, masyarakat siap siaga. FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore. Berjumpa lagi di Singaraja sore ini dan kali ini masih bersama saya Irna. Kita bertemu untuk dialog sore dan program Kentongan. Sore ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber kami dari Ancu Humas Kuarcap Buleleng. Selamat sore Kakak Made Suarte. Salam Pramuka.
5: Salam Pramuka, selamat sore.
3: Apa kabar?
5: Ya, baik-baik.
3: Baik ya. Ini kayaknya sibuk banget nih.
5: Ya, lumayan.
3: Lumayan ya. Dan program Kentongan kali ini membahas topik ini nggak usah diragukan lagi ya, kalau kita berbicara soal Pramuka Peduli. Ya, seperti apa Kak?
5: Ya, kalau memang apa Pramuka Peduli itu kan salah satu bagian dari apa namanya organisasi kepramukaan yang itu memang dari pusat itu dari Kuarnas. Terus kemudian di kuartir daerah itu juga di Kuarda juga ada. Dan tentunya di kuartir cabang, Kuarcap itu di tingkat kabupaten juga ada Pramuka Peduli ini. Nah, ruang Pramuka Peduli ini merupakan wadah pengabdian anggota gerakan Pramuka untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat, lingkungan dan kemanusiaan. Nah, untuk apa saat ini kalau bicara program Pramuka Peduli ini lebih berfokus pada penanggulangan bencana, kemudian ada pelestarian lingkungan dan kemanusiaan. Jadi kita semua jalan implementasi di lapangan itu kalau di Kuartia Buleleng sampai saat ini sudah terbentuk Pramuka Peduli. Jadi organisasinya, struktur organisasinya udah ada. Jadi kita bagi di organisasi itu ada penanggulangan bencana, kemudian ada pelestarian lingkungan, kemudian ada kemanusiaan. Itu memang kita bagi tiga bidang.
3: Bidang tapi sosial ya.
5: Tapi ketika mereka di lapangan itu, udah mereka sama-sama, tidak ada lagi bidang-bidang itu sama-sama mereka bergerak.
3: Berkolaborasi.
5: Ya, seperti itu.
3: Baik. Jadi ini kan berarti kan tuangannya gerakan Pramuka Kuarcap Buleleng ini kan aktif ya?
5: Iya.
3: Aktif banget ya. Kami juga tahu bahwa program Peduli ini merupakan bagian dari gerakan Pramuka Kuarcap Buleleng ya. Nah, jadi kalau boleh dikasih informasi kepada pendengar kami, contoh apa nih aksi nyata Pramuka Peduli di Buleleng?
5: Hal yang sudah kita buat sampai saat ini adalah bedah rumah.
3: Bedah rumah. Oh iya, bedah rumah.
5: Itu aksi nyata kita. Udah sampai saat ini hampir ada 8 rumah.
3: 8 rumah di
5: Buleleng. Memang kita bergerak untuk Buleleng lah.
3: Oke. Okay.
5: Jadi ada di Panjianom. Kemudian ada di Sangsit, ada di Sangket, di Jekule ada. Jadi udah hampir tersebar. Dan tahun ini ya, Asongkara kita udah merencanakan juga rencana dari Kak Warcap ini udah memetakan. Tempat untuk kita bedah rumah. Kemungkinan masih 2 rumah kita mau garap tahun ini, karena ya jujur saja masih keterbatasan anggaran. Anggaran yang kita dapat itu dari adik-adik pramuka dan masyarakat. Jadi sangat-sangat luar biasa adik-adik itu dan anggota pramuka itu secara spontanitas mereka. Ketika mereka latihan pramuka, ada pramuka peduli nih, yuk. Kita ngumpulin yuk. Jadi uang 1.000, 2.000 itu dikumpulinnya jadi banyak. Nah, ini dikumpulin di apa, ada khusus yang menangani, diserahkan ke Kuarcap ataupun lewat rekening. Sekarang kan udah digital nih.
3: Gampang, iya, digital. Nah,
5: tinggal kiris saja, udah terkirim dan datanya sudah tercatat. Nah, dari dana-dana inilah kita kelola kemudian bisa mewujudkan rumah impian bagi teman-teman kita ataupun bagi masyarakat yang kurang mampu. Sampai saat ini ya Astongkari udah 8 rumah. Dan kalau aksi bedah rumah ini kita lakukan ini, kita bersama-sama dengan Pemkab Buleleng, khususnya Dinas Sosial. Dan Dinas Sosial akan melakukan verifikasi, memberikan data, sehingga apa yang kita perbuat untuk masyarakat ini bermanfaat. Bermanfaat. Dan apa yang mungkin pramuka berikan, pramuka sumbangkan, mungkin bisa membantu mereka-mereka. Bisa apa, istilahnya menikmati apa yang memang harus mereka dapatkan.
3: Baik, itu awal dulu ya.
5: Oke.
3: Jadi untuk Anda pendengar, kalau memang ingin ikut berpartisipasi, boleh. Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon 0362224644 atau WhatsApp call kami 0811-399-9790.
6: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
7: Iya, Budi, banjirnya cepat banget. Tapi Tunggu dulu. Kamu nyadar gak ini apa?
6: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
7: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
6: Emang ngaruh ya?
7: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau gak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
6: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama dengan Kakak Maris Warte, Ancu Humas Kuarcap Buleleng. Nah, topiknya masih Pramuka Peduli. Kalau tadi sudah dibahas bahwa kerja nyata dari Pramuka Peduli itu adalah bedah rumah ya. Tapi kalau misalnya sejauh ini peran Pramuka Peduli dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana alam ada juga nggak, Kak?
1: Ya, tentunya ada ya. Beberapa aksi nyata yang kita lakukan. Salah satunya kemarin, kemarin ketika terjadi musibah di Banjar.
0: Ya. Oh, yang banjir itu.
1: Banjir Mandang itu ya. Jadi ketika kita mengetahui ketika terjadi bencana itu, Kak Kuarcap, Pak Sekda, Pak Swiase, langsung memberikan instruksi kepada anggota Pramuka seluruhnya untuk melakukan pergerakan. Dalam artian ketika memang kita tidak bisa melakukan evakuasi ataupun pencarian, paling tidak kita bisa membantu mereka untuk membersihkan rumah, untuk kegiatan apa, misalnya ada lumpur yang menggenangi jalan ataupun apa, itu yang kita lakukan. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang turun juga melakukan pencarian kemarin yang hilang kemarin.
0: Korbannya
1: itu,
0: ya,
1: bersama dengan teman-teman di Basarnas, teman-teman di kepolisian, dan lebih banyak kita menggerakkan pramuka ini di waktu kemarin itu adalah di SD berapa ya, yang dekat dengan musibah itu di Banjar itu. Jadi kita melakukan pembersihan di ruang kelas itu.
0: Iya, kena dampaknya ya.
1: Iya, tebalnya lumpur apapun mereka, termasuk kita membuka dompet Pramuka Peduli. Songkare itu luar biasa. Hampir tembus 100 juta kita mengumpulkan.
0: Songkare ya.
1: Kepedulian mereka dan secara bertahap itu hampir selama 2 minggu apa seminggu itu kita terus bergerak. Jadi teman-teman dari Seririt dikerahkan, teman-teman dari Geroga turun, apalagi dari Banjar kan, kemudian dari Buleleng, terus kakak-kakak dari Koplade juga ikut turun. Jadi tidak Pramuka Peduli saja, tapi seluruh komponen Pramuka yang ada di Kuarcap Buleleng juga turun dengan kuartir-kuartir ranting yang berada di dekat sekitar titik lokasi kejadian. Mereka bahu-membahu melakukan termasuk pendampingan kepada anak-anak, dan juga bantuan yang sudah diberikan itu. Jadi gini, apa artinya itu kan sumbangan banyak yang masuk, ada beras, ada apa, dan ternyata dari apa dialog yang dilakukan oleh Kak Kuarcap sendiri, mereka yang membutuhkan itu adalah kompor gas.
0: Ternyata
1: ya, kompor gas itu bukan hanya sekedar kompor, tapi itu selang sama tabung. Jadi kita sepaket. Jadi waktu itu ada 66 unit
0: kompor
1: tabung gas sama tabung gas. Satu paket itu kita salurkan. Termasuk ada 12 apa 10 mesin pompa air. Jadi itu yang dibutuhkan mereka ternyata. Ada 2 lokasi di Banjar sama di Sulanya. Itu yang waktu itu kita bisa berikan bantuan. Asungkare bisa bermanfaat dan langsung diserahkan oleh Kak Kuarcap pada saat itu.
0: Baik.
1: Untuk bencananya.
0: Baik. Nah, kalau berbicara soal Pramuka Peduli, pasti anggotanya tidak hanya usia-usia yang produktif ya, Kamade ya. Tapi gimana nih kalau misalnya dari Kamade sendiri untuk mengajak generasi muda agar lebih peduli lagi terhadap lingkungan itu seperti apa?
1: Ya, artinya gini, ketika ayo kita wujudkan bersama-sama lah. Paling tidak kalau kita ingin apa peduli dengan lingkungan kita, misalnya satu contoh sederhana, ketika kita misalnya beli es pakai apa
0: cup
1: itu kan, ya habis itu janganlah
0: buang sembarangan.
1: Ya. Itu salah satu upaya gitu loh, untuk kita peduli terhadap lingkungan, buang apa permen ataupun bungkus-bungkus terutama yang plastik.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Baik. Jadi itu langkah nyata dan langkah simpel sebenarnya. Sampahmu adalah sampahmu adalah sampahmu, tanggung jawabmu gitu ya. Bukannya tanggung jawab mentang-mentang pikirnya ada orang bakal bersihin, tapi bukan itu gitunya ya, Kak ya. Oke, baik. Ya. Nah, ini ada yang mau sharing lagi, kalau misalnya mau sharing boleh untuk Anda. Jadi ini adalah fokus ke Pramuka Peduli karena memang Kak Made ini adalah dari Ancu Humas Kuarcap Buleleng. Ini ada yang bertanya tadi sempat, apa sih Ancu? Mungkin boleh dijelaskan.
1: Iya. Ya, ini kalau Ancu itu itu adalah kependekan. Jadi kepanjangan adalah andalan cabang urusan Ancu. Jadi di Kuarcap itu ada andalan cabang urusan hubungan masyarakat. Ada andalan cabang urusan data, kemudian ada andalan cabang urusan digital. Terus di ini ada di apa? Pengelolaan orang dewasa, itu ada lolawasa namanya. Jadi lolawasa itu juga ada bidang-bidangnya. Jadi pendidikan, jadi Ancu Diklat. Ada Ancu lain-lain ini. Jadi ketika dibutuhkan memang Ancu Siaga, Ancu Penegak, Ancu Pandega, itu memang ada. Itu istilah di bidang-bidang kepramukaan.
0: Baik. Baik itu ya. Jadi ada memang ada kependekan dari gitu ya. Nah, ini kan udah ini ngomongin soal pramuka, saya juga selalu bangga ya. Maksudnya emang pramuka itu kan apa namanya, ada wujudnya, nyatanya lah gitu apa yang hal yang dilakukan. Tapi kalau ngomongin soal kolaborasi pramuka peduli dengan pemerintah daerah ataupun komunitas lain, kan tadi juga sempat sebutkan ya, nggak cuma berdiri sendiri tangannya gitu ya, Kak Made, mungkin dijelaskan.
1: Ini kalau kita bergerak sendiri-sendiri kan kadang-kadang sesuatu persoalan tidak bisa kita tuntaskan. Tapi ketika kita bergerak bersama-sama, ketika ada sesuatu permasalahan, mungkin bisa kita selesaikan bersama-sama. Jadi saling bahu-membahu. Satu contoh aja seperti kemarin di Banjar itu, kalau hanya SAR aja yang turun kan, kan ya kan tidak, apa artinya itu,
0: dengan jumlah personil juga
1: yang
0: gitu
1: sedikit
0: ya.
1: Mereka kan lebih lelah mungkin. Tapi ketika rame-rame kita bantu. Kemudian BPBD, teman-teman di BPBD juga yang bergerak, teman-teman PMI juga yang bergerak. Kan ketika kita sama-sama bergerak itu tentunya akan ada hasil yang optimal. Nanti ya istilahnya itu, kita bergerak bersama-sama, kita rasakan bersama-sama, pasti nanti nikmatnya bersama-sama juga.
0: Baik, kita break lagi untuk berikut ini. Jadi untuk Anda pendengar, sekali lagi bahwa memang untuk sore ini Dialog Kentongan memang kami hadirkan untuk Anda, dan kali ini dengan topik Pramuka Peduli. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waktunya Kentongan.

0: Aduh, lupa ini apa artinya ya? Huh, poho ey. Hah, ya udahlah, aku ke pos aja deh. Siap, komandan.
1: Loh, kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
0: Siap, Dan. Izin tanya aku, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
1: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
0: Siap, komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, komandannya.

0: Aduh, ini artinya apa tuh ya? Tanya lagi lah. Siap, Komandan.
1: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
0: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
1: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
0: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali ke pos lagi. Aduh, iya ya. Kenapa tuh saya jadi bodoh begini? Pan ada HP. WA saja tuh ya. Hari gini modern dikit atuh lah. Kok repot sih? Nah. Kan bunyi lagi kan? Aduh, tanya lagi pakai WA aja. Siap, Komandan. Ini artinya apa ya?

0: Gak ada sinyalnya. Wah, gak ada paket datanya. Hah, lari lagi ke pos nih. Siap komandan, siap. Aduh, aduh, siap komandan, siap.
1: Loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap komandan. Aduh, punten komandan, maaf. Paket data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, aduh, aduh, Dul, Dul. Sini, sini. Tak kentung dasmu.
2: Bro satu.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Kentongan, program Kentongan Dialog Sore kali ini bersama Kak Made Suwarte, Ancu Humas Kuarcap Buleleng. Nah, ini kita kembali lagi ngebahas soal Pramuka Peduli, karena memang gak bakal habis sebenarnya kalau ngomongin soal Pramuka Peduli nih.
1: Betul.
0: Nih, kalau boleh disampaikan nih, apa sih pentingnya, apa pentingnya menanamkan jiwa gotong royong dan kepedulian sosial kepada anggota Pramuka?
1: Ya, itu menjadi sesuatu kewajiban. Kita menanamkan dasar-dasar kepedulian, gotong royong, jadi kebersamaan, kepedulian itu. Itu menjadi hal yang wajib. Dan di Pramuka sendiri itu udah ada di Satya Dharma Pramuka.
0: Oh iya.
1: Di ada Trisatya, ada Dasar Dharma Pramuka. Jadi mereka, kita mencoba mendidik mereka, menanamkan rasa kepedulian, rasa sosial, rasa itu dari implementasi Trisatya sama Dasar Dharma ini. Nah, otomatis kita bina mereka dari siaga lah. Karena di Pramuka Peduli ini bukan saja orang dewasa aja kita libatkan, tapi kita bagaimana bisa melibatkan adik-adik kita dari siaga, penggalang, penegak, pandega, dan orang dewasa. Jadi di siaga itu biasanya itu kan anak-anak yang tingkat SD. Dia tidak mesti harus turun ke lapangan, tidak mesti harus ikut apa misalnya bersih-bersih. Tapi seperti tadi yang saya bilang itu, oh ada gini, ketika dia ikut menyumbang itu tuh udah dalam bentuk rasa pedulinya. Walaupun dia 1000, walaupun dia 2000, itu kan salah satu wujud kepedulian seperti itu. Nah, di tingkat penggalang SMP, kita mencoba mengajak mereka, tapi dengan hal-hal yang ringan. Seperti misalnya, ayo kita bersih-bersih pantai. Ayo kita bersih-bersih sungai. Misalnya kita bersih-bersih kampung. Itu kita ajak mereka sambil memberikan edukasi. Nah, di tingkat penegak dan pandega, ini penegak ini anak-anak SMA, dan pandega ini anak-anak dari perguruan tinggi. Itu baru kita libatkan secara langsung mereka. Misalnya ada pelatihan rescue misalnya. Yuk, siapa yang mau ini? Ada di klub mungkin misalnya water rescue. Ayo adik-adik siapa yang mau ikut? Ya udah, kita ikut memberikan pendidikan kepada mereka, sehingga apa yang dia dapatkan bisa diimplementasikan di lapangan ketika itu. Sama juga dengan teman-teman kita di orang dewasa. Orang dewasa ini adalah pembina sama pengurus, sama pelatih ini udah masuk di kelompok orang dewasa. Jadi mereka juga ketika ada memang ada apa pelatihan, udah libatkan saja. Jadi mereka juga memahami apa-apa yang bisa dilakukan oleh ketika misalnya memberikan pertolongan, dasar-dasar mereka bisa memberikan bantuan ketika memang dibutuhkan, seperti itu.
0: Ada tantangannya nggak, Pak? Selama ini boleh diceritain nggak tantangannya ini apa aja nih selama ini dirasakan?
1: Kalau di Pramuka Peduli saya ketika awal-awalnya ya udah paling gitu-gitu aja. Ternyata ketika kita bergerak memang sesuatu yang beda. Apalagi ketika kita ikut di tim dan beberapa diklat atau pelatihan juga kita ikut sertakan. Memang sesuatu yang luar biasa, kita mendapat sebuah ilmu tambahan. Ya, okay. Kayak beberapa latihan SAR, udah kita ikut. Jadi kita belajar tentang mereka. Dan yang kemarin terakhir itu ada SPAB. Saya agak lupa SPAB itu ada beberapa pembina diberikan pendidikan seperti SPAB itu, dan selama hampir seminggu itu. Dan asiknya memang kegiatannya itu di hotel saat itu. Jadi tidak seperti kemah gitu loh. Jadi Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB. Jadi kita diberikan pemahaman tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Bagaimana implementasi kita biar sekolah-sekolah itu aman. Okay. Ada sekitar 45 kalau nggak salah itu teman-teman itu diberikan materi tentang itu.
0: Oke. Siap. Berarti emang kalau perhatian utama dari Pramuka Peduli ini banyak ya. Maksudnya sangat lebar gitu, ya. Sangat meluas ya. Nggak hanya fokus ke satu titik aja, tapi melebar gitu ya, meluas ya. Baik, ini kita ada waktu 5 menit lagi. Mungkin ada pesan yang ingin sampaikan kepada pendengar kami tentang Pramuka Peduli ya, terkait pentingnya aksi sosial dan kemanusiaan.
1: Seperti ya, itu. Mungkin sedikit aja. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kami lakukan. Adalah sesuatu yang kecil ya. Namun kami berharap apa yang dilakukan oleh kita-kita di Pramuka Peduli ini maupun teman-teman relawan lain bisa memberikan arti bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan jujur saja ketika kita terlibat di lapangan sebagai relawan, kita melihat kondisi yang terjadi memang sesuatu yang
0: berbeda.
1: Yang agak inilah memang menyentuh perhatian kita. Nah, kami berharap dukungan maupun bantuan dari teman-teman ketika kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung ke lini-lini kemanusiaan. Apapun yang kita lakukan, kita perbuat adalah untuk teman-teman kita yang memang membutuhkan bantuan ataupun apapun seperti itu.
0: Baik, terima kasih Kak Made Soeharto nih, udah luar biasa banget bisa hadir sore ini, karena memang sharing tentang Pramuka Peduli ini emang harus di lebih ketahui lagi oleh masyarakat luas. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore untuk Anda, dan ikuti lagi acara berikutnya, karena kami akan mengajak Anda mengikuti Warta Berita
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: sebuah usaha melupakan merupakan rangkaian tulisan puitis Boy Chandra tentang bagaimana seseorang yang sedang patah hati melupakan sang mantan. Tentang bagaimana caranya membiasakan diri untuk terbiasa tanpa orang tersebut. Juga bagaimana caranya dia kembali bangun dan menatap masa depan tanpa sosok yang dulu pernah ada. Buku ini menggunakan sudut pandang aku sebagai karakter utama yang membawa kita menelusuri kisahnya dari awal hingga akhir cerita. Pada bab awal dari buku ini menceritakan tentang rasanya mencintai, memiliki kekasih hati yang begitu dibanggakan. Tokoh aku di sini menyadari bahwa kekasihnya di sana sedang bersama orang lain. Perasaan hancur, marah, sedih, dan kecewa pun mewarnai kisah pada bab selanjutnya. Karakter aku yang penuh dengan perasaan kecewa, dia memaki sang kekasih dan mengutuknya. Demi sebuah pelampiasan diri atas kekecewaan yang tidak bisa dibendung lagi. Berbagai sajak menyayat, tulisan yang arogan pun mewarnai setiap halaman buku ini. Lalu, pada bagian selanjutnya, buku ini dipenuhi dengan luapan kesedihan yang kini sudah tidak terlalu dalam. Beberapa hal yang bisa diambil dari buku ini adalah, kita sadar bahwa hidup tidak selalu berharap seperti yang kita inginkan. Tapi, kadang sebagai manusia, kita sering lupa akan hal itu. Kita seringkali marah dan menyalahkan keadaan saat hal-hal yang kita rencanakan tidak terjadi. Manusia tidak diberikan masalah dan banyak cobaan agar terpuruk, melainkan untuk menguji seberapa kuat dan tegar hati dan mental kita. Belajar dari pengalaman dalam buku ini, penulis seolah mengajak kita untuk terus menjadi seseorang yang kuat dan tegar meskipun ditimpa banyak kenyataan yang tidak menyenangkan. Walaupun dalam buku memang sempat digambarkan perasaan kecewa, marah, dan menyalahkan orang lain, tapi hal tersebut merupakan reaksi yang wajar. Selalu ada sebuah masa transisi di mana kita bersikap seperti ini. Di akhir buku, menceritakan penggalan motivasi yang membuat kita menjadi lebih kuat. Kenyataannya, hidup memang tidak selalu indah. Tapi melalui cerita dan pengalaman sedih, kita bisa banyak belajar dan menjadi dewasa dalam bersikap. Buku Sebuah Usaha Melupakan ditutup dengan manis oleh Boy Chandra dengan berbagai kutipan indah yang menghangatkan hati. Sama dengan karya lain miliknya yang selalu puitis, buku ini bisa menjadi teman curhat Anda tanpa ada yang menggurui atau menyalahkan. Melalui pengalaman hidup, kita bisa belajar menerima, berdamai, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Buku ini sebenarnya tidak hanya sekedar tips untuk melupakan mantan. Lebih dari itu, buku ini juga mengajak kita yang pernah patah hati untuk berubah menjadi versi terbaik diri kita. Buku Sebuah Usaha Melupakan terdapat 303 halaman dengan ketebalan 18 cm.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai Program Studi Akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.markandeyabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @markandeyauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi momentum satu Muharram ini selain pergantian tahun juga menjadi momentum mengevaluasi diri kita.
2: Kan seminggu yang lalu ya kita buat pengumuman bahwa harga babi ini kan naik ke harga 40.

0: Selamat sore pendengar. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah diharapkan bukan sekedar perayaan pergantian kalender, tetapi menjadi momentum evaluasi diri dan penguatan karakter. Sementara itu, harga babi hidup di Bali kini telah mencapai Rp40.000 per kilogram di tingkat peternak. Itulah pendengar berita pokok-pokok utama kami untuk Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Irna Watikiri. Pendengar, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah diharapkan bukan sekedar perayaan pergantian kalender, tetapi menjadi momentum evaluasi diri dan penguatan karakter di tengah berbagai tantangan kehidupan modern.
1: Tahun Baru Islam atau 1 Muharram memiliki makna mendalam bukan sekadar pergantian penanggalan Hijriah. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah menjadi simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik sekaligus mengajarkan nilai keberanian, pengorbanan, dan perbaikan diri. Guru Agama Islam SMA Negeri 2 Denpasar Farhan Muhaimin kepada RRI di Denpasar mengatakan, momentum 1 Muharram seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi diri dan meningkatkan amal kebaikan, bukan sibuk menilai kesalahan orang lain. Apalagi di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat serta berbagai tantangan sosial yang mengharuskan generasi muda dengan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih bermanfaat. Karena itu peran keluarga, sekolah, dan lingkungan menjadi penting dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan sekaligus membangun karakter generasi muda.
2: Jadi momentum 1 Muharram ini selain pergantian tahun juga menjadi momentum mengevaluasi diri kita. Bukan mengevaluasi orang lain ya. Banyak di antara kita fokus terhadap dosa-dosa orang lain sehingga lupa terhadap dosa kita sendiri. Sehingga kita harus merubah mindset kita. Di bulan Muharram harus fokuskan kepada diri kita sendiri.
1: Farhan Muhaimin menambahkan tantangan kehidupan saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi maupun perkembangan teknologi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara ibadah dan kepedulian terhadap sesama melalui tindakan nyata.
2: Tentu puasa ya, terus juga memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat sunnah, dan juga menyedekahkan sebagian harta kita untuk anak-anak yatim. Itu amalan-amalan yang diutamakan pada bulan Muharram.
1: Momentum 1 Muharram diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat memperbaiki diri, memperkuat kepedulian sosial, dan membangun semangat kebersamaan. Dengan karakter yang kuat serta nilai-nilai kebaikan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai kemanusiaan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
0: Menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arye bersama jajaran pimpinan DPRD mengajak masyarakat menjadikan momentum suci tersebut sebagai penguatan nilai-nilai dharma, persatuan, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arye bersama jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Buleleng yang merayakan. Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hari suci yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali. Menurut Ketut Ngurah Arye, Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar tradisi keagamaan yang dirayakan secara rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat keyakinan, menjaga keseimbangan hidup, serta meneguhkan kemenangan dharma atau kebenaran atas adharma atau kebatilan. Hal tersebut dinilai tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sosial di tengah perkembangan zaman.
4: Rahajeng yang rahine galungan lan kuningan.

0: Dengan tetat kala ngelarang rahine galungan puniki.
1: Ia menegaskan semangat Galungan dan Kuningan hendaknya menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, mempererat persaudaraan, dan memperkuat rasa gotong royong. Kebersamaan yang terbangun di tengah masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan daerah. Para pimpinan DPRD Buleleng juga mengajak umat Hindu untuk menjaga perayaan suci ini sebagai sarana introspeksi diri serta meningkatkan kualitas pengabdian kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Penguatan nilai Dharma diyakini mampu melahirkan sikap jujur, bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari.
0: Josring punika yastun kewentenan jagati asa puniki eringang mangretelep lan bakti itat kalu jujur sami moaste kerahiwan inas paiceri ide sangya video wasir.
1: Selain memperkuat spiritualitas, momentum Galungan dan Kuningan diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga warisan budaya dan tradisi Bali yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pelestarian nilai budaya dan adat istiadat dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga identitas masyarakat Bali di tengah arus modernisasi. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Pendengar, harga babi hidup di Bali kini telah mencapai Rp40.000 per kilogram di tingkat peternak. Kenaikan harga tersebut merupakan hasil kesepakatan para pelaku usaha peternak babi.
3: Baru nembus harga pokok produksi belum.
4: Harga babi hidup di Bali kini telah mencapai Rp40.000 per kilogram di tingkat peternak. Nilai tersebut baru sesuai dengan harga pokok produksi HPP peternak dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut merupakan hasil kesepakatan para pelaku usaha peternak yang sebelumnya telah dibahas dalam berbagai rapat dan koordinasi. Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia, Gubdi Iketut Hari Suyasa, mengatakan pihaknya telah mengumumkan rencana kenaikan harga tersebut sekitar sepekan lalu. Setelah melalui proses penyesuaian di lapangan, harga babi akhirnya berangsur naik hingga menyentuh angka Rp40.000 per kilogram.
3: Dan seminggu yang lalu ya, kita buat pengumuman bahwa harga babi ini kan naik ke harga Rp40.000. Nah, setengkara masyarakat ternak mau mendengarkan dan pelan-pelan harga sudah beranjak naik.
4: Menurutnya, harga tersebut baru mencapai titik imbang yang baru sesuai dengan biaya produksi peternak. Artinya belum ada keuntungan yang bisa diraup peternak. Hari Suyasa menegaskan, keputusan menaikkan harga bukan dilakukan secara sepihak oleh Gubdi. Penetapan harga dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan, termasuk pelaku pengiriman babi keluar daerah.
3: Jadi keputusan itu merupakan kesepakatan yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi bukan semena-mena yang naikkan gitu ke kesepakatan para pelaku gitu.
4: Hari Suyasa mengakui kebijakan kenaikan harga memunculkan pro kontra di kalangan pelaku usaha. Namun, ia menilai penyesuaian harga hingga mencapai HPP diperlukan agar peternak tidak terus merugi. Ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai usaha perbabian memperhatikan kondisi peternak. Kenaikan harga hingga Rp40.000 per kilogram tersebut bukan untuk memberikan keuntungan besar kepada peternak, melainkan agar biaya produksi yang dikeluarkan dapat tertutupi. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Berita selanjutnya, TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sekitar 36 ton sampah setiap hari secara mandiri. Pemilahan sampah sejak dari sumber tersebut membantu mengurangi jumlah residu yang dibuang ke TPA.
6: Sekarang ini jauh turun Pak. Kalau dulu satu residunya sebelum ada program pemilahan ini hampir 50% sampai 60%.
7: TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sampah organik dan anorganik secara mandiri dengan melibatkan pemilahan sampah berbasis sumber. Pengelolaan tersebut didukung armada pengangkut untuk melayani kawasan Seminyak. Ketua TPS 3R Desa Adat Seminyak, Iko Mangrudita Hartawan, kepada wartawan di Seminyak mengatakan volume sampah yang dikelola setiap hari mencapai sekitar 36 ton. Menurut Menurutnya, kapasitas pengelolaan tersebut didukung puluhan armada pengangkut yang beroperasi setiap hari.
6: Secara keseluruhan, anorganik dan organik itu 36 ton, Pak, hampir.
8: Per hari?
6: Per hari, 36 ton, karena kita kan armada lumayan banyak ya. Itu kita punya armada hampir 28.
7: Rudita Hartawan menambahkan, penerapan pemilahan sampah berbasis sumber menekan jumlah residu yang dihasilkan. Saat ini, residu yang dihasilkan berkisar 26 hingga 30% lebih rendah dibandingkan sebelum program pemilahan diterapkan.
6: Mungkin dari residunya itu tinggal sekitar 26 sampai 30. Tapi sekarang ini jauh turun, Pak. Kalau dulu satu residunya sebelum ada program pemilahan ini hampir 50% sampai 60%, Pak. Dengan adanya program pemilahan ini otomatis secara tidak langsung residu berkurang.
7: Menurut Rudita Hartawan, pemilahan sampah berbasis sumber menjadi langkah penting mempermudah proses pengelolaan sampah, sedangkan residu yang belum dapat diolah masih dibawa ke TPA Suwung. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam memerangi peredaran gelap narkoba guna mewujudkan Kabupaten Buleleng sebagai wilayah yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
9: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba.
10: Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika di Kabupaten Buleleng. Dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan wilayah yang aman dan terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, desa, hingga berbagai institusi yang ada di daerah.
9: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba yang dilakukan Polres Buleleng dan stakeholder terkait, dalam hal ini juga BNNK, sehingga tujuan kita membuat wilayah hukum Kabupaten Buleleng ini bebas dari narkoba dapat terwujud tanpa peran seluruh masyarakat. Tentunya pelaksanaan tugas kita akan dirasa kurang maksimal.
10: Ia menjelaskan berbagai langkah penindakan dan pencegahan telah dilakukan selama ini melalui kerjasama lintas sektor, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK, serta komponen masyarakat menjadi modal utama dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di Buleleng. AKBP Rusi Gusman menilai kerjasama yang selama ini telah terjalin perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan dukungan yang semakin kuat, upaya pengungkapan kasus narkoba diharapkan dapat berjalan lebih optimal sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran gelap narkotika.
9: Kerjasama yang sudah kita laksanakan selama ini harap kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk ke depan pengungkapan kasus dan label Kabupaten Buleleng bebas narkoba dapat kita wujudkan.
10: Upaya pemberantasan narkoba di Buleleng diharapkan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan edukasi. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, cita-cita mewujudkan Kabupaten Buleleng yang bersih dari narkoba diyakini dapat dicapai secara berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 123 calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pengangkatan ditandai dengan pengambilan sumpah janji dan penyerahan surat keputusan oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja.
11: Kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng.
12: Sebanyak 123 calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Terdiri dari 3 tenaga kesehatan dan 120 tenaga teknis. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pelantikan dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional bagi seluruh PNS formasi tahun 2024. Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidra menegaskan bahwa status ASN merupakan amanah sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, para ASN yang baru diangkat diminta menjaga integritas, disiplin, profesionalisme, serta loyalitas dalam menjalankan tugas.
11: Nah, saya sebagai pembina ASN di Kabupaten Buleleng, sudah berani tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Karena mereka ini sudah diberikan amanah, kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng. Dan barang tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Tunjukkan prestasinya sebagai ASN sipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dedikasi pertama disiplin, kemudian tertib dan mengikuti aturan-aturan, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, kemudian loyal dan pekerjaan tetap pimpinan juga.
12: Bupati Sujidra juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital birokrasi. ASN dituntut mampu bekerja cepat, tepat, responsif, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
11: Ini ada usia yang pensiun sudah sekitar 400-an dan kita sudah lagi mengusulkan untuk formasi lagi 400 PNS, 400 yang pensiun, 400 yang kita bantu. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan.
12: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan seluruh peserta yang diangkat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengangkatan PNS formasi tahun 2024 diharapkan mampu memperkuat kebutuhan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, Kepala Perwakilan BI NTB Haryo K. Pamungkas menegaskan penggunaan uang mainan untuk transaksi dapat dikategorikan sebagai penipuan dan berpotensi dikenai sanksi pidana. BI mengimbau masyarakat mengenali ciri keaslian rupiah melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
8: Kalau yang uang mainan setahu saya itu...
13: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Haryo K. Pamungkas menanggapi maraknya temuan uang mainan yang menyerupai uang rupiah. Uang mainan sejadinya dibuat untuk keperluan permainan dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Pasalnya, persoalan muncul ketika uang tersebut digunakan untuk bertransaksi sehingga merugikan pihak lain. Haryo menjelaskan, Bank Indonesia selama ini terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait cara mengenali keaslian uang rupiah melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Menurutnya, fokus sosialisasi BI adalah memperkenalkan ciri-ciri keaslian uang rupiah, bukan ciri-ciri uang palsu.
8: Jadi memang gini, kalau sepengetahuan saya yang uang mainan, itu selain ada tulisan uang mainan, ya, itu juga gambarnya nggak boleh sama gitu harusnya.
14: Ukurannya juga
8: lebih kecil dan ciri-ciri keaslian uang rupiah tuh nggak ada di situ, terutama gambarnya. Biasanya tuh kalau yang uang mainan setahu saya itu gambarnya diganti gambar Mickey Mouse atau apa gitu kan. Nah, kalaupun ternyata uang mainan itu tetap disebut memang tulisan uang mainan gitu. Ya sama dipakai sebagai mainan ya mainan gitu. Tapi pada saat kemudian digunakan untuk bertransaksi, itu artinya udah penipuan dengan membeli barang bukan dengan uang asli.
13: Ia menambahkan, uang mainan pada umumnya tidak memiliki unsur pengamanan yang terdapat pada uang rupiah asli seperti tanda air, hasil cetak khusus maupun fitur keamanan lainnya. Terkait desain uang mainan yang terkadang menyerupai uang rupiah, Haryo berpendapat produsen sebaliknya membuat perbedaan yang jelas agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan.
8: Yang namanya uang mainan itu jangan kemudian memiliki gambar lah atau ukuran yang sama dengan uang rupiah gitu kan, karena jadinya menjadi rentan untuk bisa disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, sebagaimana yang tadi teman-teman sampaikan, untuk menipu orang-orang yang mungkin belanja waktu malam dan sebagainya.
13: Ia menyarankan produsen uang mainan menggunakan desain yang berbeda secara mencolok, baik dari segi gambar, ukuran, maupun identitas yang tercantum pada lembaran uang tersebut, dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus yang berkaitan dengan uang palsu maupun uang yang diragukan keaslian. BI terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
2: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah diharapkan bukan sekedar perayaan pergantian kalender, tetapi menjadi momentum evaluasi diri dan penguatan karakter. Sementara itu, harga babi hidup di Bali kini telah mencapai Rp40.000 per kilogram di tingkat peternak. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irna Wati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Playlist.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RR.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Karena informasi dan inspirasi.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali bersama saya Irna. Dan di Tembang Dewata kali ini saya akan memberikan informasi tentang penampahan galungan yang merupakan hari persiapan puncak bagi umat Hindu. Hari ini bertepatan sehari sebelum Hari Raya Galungan, yakni Selasa Wage Wuku Dungulan. Penampahan galungan identik dengan tradisi nampah atau menyembelih babi dan memasang penjor. Penampahan galungan adalah simbol pengendalian diri dan pembersihan sifat-sifat negatif. Secara spiritual, penampahan merupakan momen umat Hindu untuk diingatkan mengalahkan kekuatan adharma atau kebenaran yang salah di dalam diri. Ritual yang dilakukan seperti natap sesayut menjadi pengingat untuk menyembelih dan memusnahkan sifat-sifat buruk seperti keserakahan, kemalasan, dan sifat-sifat hewani lainnya. Selain untuk kebutuhan konsumsi, perayaan pemotongan hewan, yaitu bisa babi, ayam, atau bebek, adalah simbol melawan musuh terbesar manusia, yakni nafsu negatif yang ada dalam diri. Penjor yang dipasang di depan rumah merupakan simbol gunung yang memberikan kesejahteraan dan wujud syukur manusia atas anugerah ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, suasana di rumah-rumah masyarakat Bali pada hari penampahan sangat sibuk ya, dan penuh dengan semangat gotong royong. Biasanya aktivitas dibagi menjadi beberapa peran. Kaum pria bertanggung jawab dalam tradisi nampah untuk mengolah daging seperti membuat sate lawar urutan serta memasang penjor di depan pintu masuk rumah. Sementara itu kaum wanita sibuk merangkai sarana upacara, membuat banten atau sesajen, serta mempersiapkan segala perlengkapan persembahyangan untuk esok harinya. Penampahan galungan merupakan penutup dari rangkaian 3 hari persiapan suci yang diawali dengan penyegeban 3 hari sebelum galungan untuk menyucikan diri, dan penyajahan 2 hari sebelum galungan. Setelah prosesi penampahan selesai, umat Hindu siap menyambut datangnya Hari Raya Galungan dengan hati yang bersih, pikiran yang terang, dan jiwa yang damai. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

permainan sepit-sepitan. Diangkat dari dongeng persahabatan si Bangau dan si Serigala. Permainannya menggunakan alat seperti sepit, botol, atau pipa berwarna-warni. Ukurannya disesuaikan dengan ukuran bola pingpong dan kelereng. Ada 4 pipa atau botol seukuran bola pingpong dan 1 pipa lagi seukuran kelereng yang letaknya di tengah-tengah. Bola pingpong atau kelereng yang warnanya sama dengan botol atau pipa dan jumlahnya disesuaikan dengan anak yang bermain. Permainan ini dilakukan secara beregu dan masing-masing regu terdiri dari 4 orang anak. Anak yang mendapat giliran bermain mengambil bola dan kelereng menggunakan sepit, tangan kiri untuk kelereng, dan tangan kanan untuk bola pingpong. Kelereng dan bola pingpong dimasukkan ke dalam botol atau pipa yang sesuai dengan warna serta ukurannya. Pemenangnya adalah regu yang paling dahulu memasukkan semua kelereng dan bola pingpong ke dalam botol atau pipa. Selama bermain, para pemain akan bersama-sama menyanyikan Gending Rare berjudul Sepit-Sepitan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, suasana Hari Raya Galungan di Desa Penglipuran Bangli untuk tahun ini dipastikan berbeda dari biasanya. Jajaran penjor yang lazim berdiri di sepanjang jalan utama desa dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan dipastikan tidak akan terlihat pada perayaan Galungan kali ini. Saat dikonfirmasi, klien adat Penglipuran Iwayan Budiarte membenarkan hal tersebut dan pastinya tak hanya tidak memasang penjor, warga Penglipuran juga tidak melaksanakan persembahyangan Galungan. Keputusan tersebut berkaitan dengan status cuntake atau sebel yang berlaku di desa setelah seorang warga meninggal dunia pada Minggu pagi. Sesuai dengan aturan adat yang berlaku di sana, apabila ada warga meninggal dunia, desa adat Penglipuran berada dalam kondisi cuntake selama 3 hari. Akibatnya, masyarakat tidak dapat melaksanakan persembahyangan Galungan maupun memasang penjor yang merupakan sarana sakral dalam rangkaian Hari Raya Galungan. Dan untuk upacara penguburan warganya yang meninggal dunia dijadwalkan berlangsung pada Senin 15 Juni 2026. Dan untuk itulah masyarakat tidak bisa memasang penjor karena penjor merupakan sarana sakral dalam rangkaian Galungan, bukan sekedar dekorasi. Baik pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwa malam hari ini setelah kami hadirkan Singaraja sore ini, yaitu untuk playlist ya, setelah Kilo Pancasila pukul 19 waktu Indonesia Tengah, untuk Anda umat Buddha, kami akan hadirkan kembali mimbar agama Buddha untuk Anda.
1: Singaraja sore ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tradisi Mageburan merupakan tradisi unik yang ada di Desa Sekumpul, Bali. Tradisi ini melibatkan remaja pria dan wanita, di mana seorang pria diperebutkan oleh wanita. Mageburan merupakan bahasa Bali yang memiliki arti melempar air. Adapun makna yang terkandung dalam tradisi tersebut adalah bentuk syukur dan rasa terima kasih kepada leluhur setelah melakukan upacara piodalan. Dalam tradisi Mageburan, para peserta akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok wanita dan kelompok pria. Bermula pada kelompok pria dan perempuan akan saling lempar air bercampur lumpur. Keseruan semakin terasa ketika di tengah berlangsung prosesi. Semua perempuan menyerbu kelompok pria untuk ditangkap. Kelompok pria pun berusaha melarikan diri meski dikejar-kejar kelompok perempuan sampai dapat. Pesertanya merupakan remaja setempat dengan usia minimal 13 tahun sampai batas mereka belum menikah. Jumlah peserta tergantung dengan banyak kerama anyar dalam setahun.
1: Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Blayak, makanan tradisional khas Buleleng Bali yang semakin diminati di tengah gempuran makanan modern. Blayak terdiri dari tipat blayak, ketupat atau kelontong yang dibungkus dengan menggunakan canur. Biasanya disajikan dengan bumbu kuah kuning, sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, dan keripik kulit. Sekilas kuliner ini memang mirip dengan lontong pecel atau gado-gado. Tapi, blayak Buleleng memiliki cita rasa yang berbeda. Karena kuliner ini tidak menggunakan bumbu kacang, melainkan kuah kuning yang sering disebut kuah ayam nyat-nyat. Kuah ayam nyat-nyat sendiri terbuat dari tepung beras yang ditumpuk halus dan dibumbui dengan bumbu Bali yang identik dengan warna kuning. Kuah ayam nyat-nyat dan bumbu Bali atau bahasa genep yang kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah inilah yang menjadi modal rasa yang utama, sehingga blayak sangat nikmat ketika dimakan. Dalam proses pembuatannya, tipat blayak biasanya direbus minimal hingga 3 jam. Karena itu, proses pembuatannya memang cukup lama. Namun percayalah, makanan ini

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selanjutnya Anda ikuti Mimbar Agama Buddha bersama Pandita Muda Made Karuna mengatasi rasa takut dan cemas. Dan setelah itu kami akan ajak Anda menuju RRI Pro 3 Jakarta untuk bergabung mengikuti Warta Berita. Dan saya Irna pamit undur diri karena Singaraja malam ini akan ditemani oleh Mbak Tris. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa.

Sato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama yang berbahagia, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali akan membahas dhamma. Dan pada hari ini saya akan mengambil tema yaitu mengatasi rasa takut dan cemas. Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama yang berbahagia, dalam menjalani kehidupan tentunya banyak hal yang bermunculan, masalah-masalah yang datang silih berganti. Di antaranya banyaknya masalah-masalah tersebut, tentunya perasaan takut dan cemas sudah sering kita alami. Mengalami takut dan cemas adalah hal yang wajar. Pada kesempatan ini kita akan diajak untuk mendalami ajaran Sang Buddha yang dapat kita terapkan untuk mengatasi takut dan rasa cemas. Jadi, takut adalah rasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu. Cemas adalah hati tidak tentram, gelisah, atau khawatir. Sang Buddha mengatakan bahwa selama belum mencapai kesucian, manusia masih mengalami takut dan cemas. Jadi, kalau kita mengalami takut dan cemas, adalah hal yang wajar karena kita belum mencapai kesucian. Tetapi yang terpenting adalah jangan memelihara takut dan cemas tersebut. Jangan dibiarkan, dan mari kita cari solusi dengan ajaran Sang Buddha. Apa saja takut dan cemas yang kita alami? Di antaranya mungkin rasa takut akan bahaya, takut akan sakit atau tua, takut akan kematian, mungkin takut kehilangan, takut gagal, mungkin takut tidak disenangi atau dipuji. Nah, tidak semua takut dan cemas itu jelek. Ada takut yang sehat menurut ajaran Sang Buddha, yaitu hiri dan otapa. Takut dan malu akan perbuatan buruk. Takut akan akibat dan malu untuk berbuat jahat. Sedangkan takut yang tidak sehat adalah takut yang tanpa alasan atau tanpa solusi. Nah, ajaran Sang Buddha yang terkait dengan takut dan cemas, yaitu penyebab utama takut dan cemas adalah kemelekatan. Karena keakuan, maka muncul kemelekatan. Karena keakuan kita belum terkikis, maka kita masih memiliki rasa ego, selalu membela diri sendiri, sehingga kita melekat untuk mendapatkan hal-hal yang kita senangi dan menghindari dari hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, dalam hal ini kita melekat pada kesenangan duniawi. Dalam Dhammapada 214 dinyatakan dari kemelekatan muncul kesedihan dan ketakutan. Bagi yang telah bebas dari hal-hal ini, tiada lagi kesedihan dan ketakutan. Nah, dalam Majjhima Nikaya 13 juga dinyatakan dalam Mahaduka Kanda Sutta dikatakan bahwa ada tiga objek kemelekatan manusia, yaitu yang pertama yaitu kenikmatan indria. Kepuasan yang dinikmati melalui indria mata berupa bentuk atau warna, melalui indria telinga berupa suara, melalui indria hidung berupa aroma, melalui indria lidah berupa rasa, dan melalui indria tubuh
berupa sentuhan. Kemudian yang kedua yaitu bentuk jasmani. Kepuasan atas tubuh sendiri maupun orang lain yang cantik atau gagah, sehat atau kuat. Kemudian dari objek perasaan, yaitu senang pada hal-hal yang disukai. Nah, ketiga objek yang disebutkan yaitu kenikmatan indria yang kita alami, bentuk jasmani yang baik serta perasaan yang indah, jika tidak kita waspadai akan menjadi sumber kemelekatan. Melekat dalam arti ingin mengalaminya lagi dan lagi, menjadi ketagihan. Nah, timbul rasa takut dan cemas akan kehilangan objek-objek yang menyenangkan tersebut. Takut dan cemas tidak akan dapat menikmati atau memiliki objek-objek tersebut. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati kenikmatan indria, bentuk jasmani maupun perasaan. Tetapi kita harus bijaksana sehingga tidak kebelablasan menjadi ketagihan dan melekat terhadap objek-objek indria tersebut. Nah, dalam Anguttara Nikaya, dalam Abhaya Sutta menjawab pertanyaan mengapa takut mati. Ada empat hal yang menyebabkan mengapa kita takut akan kematian. Kenapa kita takut akan menghadapi kematian? Jadi empat hal tersebut yaitu yang pertama, karena kita belum bebas dari kesenangan indria. Yang kedua, karena belum bebas dari nafsu terhadap tubuh ini. Yang ketiga, karena belum melakukan kebajikan. Yang keempat, karena kita ragu atau bimbang terhadap ajaran Sang Buddha yaitu Dhamma. Nah, setelah mengetahui penyebab ketakutan akan kematian, maka kita dapat melakukan hal-hal yang sebaliknya dari penyebab ketakutan tersebut. Seperti ada empat hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketakutan akan kematian. Yang pertama yaitu membebaskan diri dari kesenangan indria. Jika kita belum bisa bebas dari kesenangan indria, maka kita mulai mengurangi kemelekatan diri pada kesenangan indria. Menikmati dengan hati-hati, waspada dan menyadari bahwa kenikmatan ini tidak selamanya dapat kita nikmati. Dan jika di kemudian hari tidak dapat kita nikmati lagi, adalah sesuatu yang wajar. Kemudian yang kedua, bebas dari nafsu terhadap tubuh. Melihat tubuh ini lebih wajar. Menyadari bahwa tubuh ini sebenarnya tidak indah. Tubuh ini sebenarnya bentukan dari darah, tulang, lendir, dan komponen-komponen menjijikkan lainnya. Sehingga kita tidak tergila-gila dengan tubuh kita maupun tubuh orang lain. Bahwa tubuh ini suatu saat akan lapuk dan hancur. Kemudian perenungan yang ketiga yaitu perbanyak perbuatan baik. Perbuatan baik kita tidak selalu hanya dengan materi, tetapi perbuatan baik dapat kita lakukan dengan mengurangi rasa benci, mengurangi ego kita, mengurangi keserakahan kita, sehingga memunculkan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Kemudian yang keempat, memiliki keyakinan yang mantap terhadap Buddha Dhamma. Mempelajari Buddha Dhamma dengan baik dan benar, pahami, lakukan sehingga dapat mencapai pandangan yang terang atas apa yang telah Sang Buddha ajarkan. Sang Buddha telah mengajarkan jalan menuju akhir dari penderitaan, yaitu dalam empat kebenaran mulia sebagai kunci untuk mengatasi penyakit kita bersama, yaitu penderitaan.
hal yang dapat kita lakukan sesuai dengan Anguttara Nikaya 5 antara lain melakukan 5 perenungan. Jadi, selain 4 tadi, kita juga dapat melakukan 5 perenungan, yaitu Abhincha Pavekana. Selalu kita bacakan di setiap saat, selalu kita ulang untuk mengingatkan dan melatih pikiran kita. Dengan merenungkan berarti mengajak pikiran kita untuk sadar dan ingat bahwa kita wajar mengalami usia tua, wajar mengalami sakit atau penyakit, wajar mengalami kematian. Kemudian kita dengan menyadari atau melakukan perenungan terhadap usia tua, penyakit dan kematian, kesombongan akan usia muda, kesombongan akan kesehatan, kesombongan akan kehidupan akan menjadi hilang. Nah, dengan melakukan perenungan tersebut, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan baik, menjalani hidup dengan imbang dan tidak sembrono. Menyadari bahwa sakit, tua dan mati bukan hanya aku satu-satunya yang mengalami, semua orang akan mengalaminya. Nah, dengan menyadari hal ini, maka pikiran kita menjadi lebih bijaksana dan lebih wajar menghadapi kehidupan ini. Kemudian kita melakukan perenungan terhadap perubahan, bahwa segala sesuatu yang aku cintai dan aku senangi akan berubah, akan berpisah dengan diriku. Nah, dengan merenungi perubahan ini, maka nafsu terhadap yang kita sayangi akan menjadi lenyap. Kemudian kita merenungkan hukum karma, menyadari bahwa apa yang kita alami adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Kita sendirilah yang mengendalikan kehidupan kita, terutama pada kehidupan saat ini, sehingga kita dapat akan menjalani kehidupan yang baik. Dengan hukum karma, maka kita masih memiliki kendali terhadap perbuatan yang sedang kita lakukan. Nah, selain perenungan-perenungan yang tadi disebutkan, jadi yang perlu kita lakukan adalah hiduplah saat ini. Dalam Majjhima Nikaya, dalam Bhaddhekarata Sutta, dinyatakan banyak orang menyesali bahkan cemas akan kejadian yang telah lalu, atau bahkan mengkhawatirkan masa depan, masa yang akan datang. Nah, dalam Bhaddhekarata Sutta, Sang Buddha mengajarkan kita untuk hidup saat ini. Masa lalu telah ditinggalkan, masa lalu sudah lewat, masa depan masih belum dicapai, atau masa depan belum tentu terjadi. Lihatlah setiap kondisi yang muncul saat ini. Hanya saat inilah yang dapat kita lakukan, karena masih berada dalam kendali kita. Saat ini adalah kenyataan. Ketika kita sedang galau, salah satu cara yang dapat kita lakukan saat ini adalah dengan menenangkan pikiran. Bagaimana cara menenangkan pikiran? Yaitu hibur pikiran dengan Buddha Dhamma, kemudian merenungkan perbuatan baik yang telah kita lakukan, kemudian konsentrasikan pikiran melalui meditasi. Nah, di samping mengetahui cara bersikap menghadapi kesedihan, tidak kalah pentingnya bagi kita untuk mengetahui bagaimana sebaiknya bersikap terhadap kesenangan. Mengapa demikian? Karena kesenangan yang kita rasakan, jika tidak disikapi dengan waspada, akan menimbulkan keinginan untuk mempertahankan kesenangan tersebut, sehingga tentu saja memperbesar nafsu keinginan kita
terhadap kesenangan tersebut. Kita perlu waspada dan mengimbangi pikiran kita dengan pengertian bahwa segala sesuatu adalah anicca, segala sesuatu adalah tidak kekal. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kesenangan akan menentukan. Dengan selalu waspada dan mengerti bahwa segala sesuatunya akan berubah, bahwa segala sesuatu baik maupun buruk juga akan berlalu, maka kita akan menjadi lebih netral, lebih seimbang. Nah, silakan menikmati buah karma baik yang telah kita lakukan, tetapi jangan sampai menimbulkan problem.

pembebasan kepada semua makhluk dari bahaya atau dari kematian. Kemudian mengurangi keinginan yang berlebihan, tidak memiliki banyak keinginan, yang wajar saja. Kemudian kurangi pengharapan yang terlalu tinggi. Kemudian tidak khawatir yang berlebihan, apa yang dipikirkan orang lain. Yang penting adalah kita tidak ada niat buruk. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Dalam Dhammapada dinyatakan perlindungan yang terbaik tidak ke gunung, ke hutan, semak belukar atau pohon-pohon serta tempat yang dikeramatkan. Orang-orang yang pergi karena dicengkram rasa takut, tempat-tempat itu bukanlah perlindungan yang aman. Tetapi siapapun yang berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha akan mengerti empat kebenaran mulia. Inilah perlindungan yang aman dan terbaik. Perlindungan di sini orang terbebas dari penderitaan. Perlindungan dalam Buddhis adalah perlindungan yang aktif. Kita akan terlindungi jika kita aktif dalam melakukan apa yang Sang Buddha ajarkan. Nah, demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Semoga dengan apa yang telah disampaikan ini akan memperoleh suatu pemahaman sehingga apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan dengan kehidupan ini akan menjadi hilang. Kita akan menjadi lebih berani untuk menghadapi kehidupan ini dengan ketenangan dan kedamaian, sehingga apa yang kita harapkan yaitu suatu kebahagiaan dalam hidup ini akan tercapai. Sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu sadu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandemi yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond investor. Ini apa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Song Hou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimaru mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung tidak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasa IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Memang aturan dari kami regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar saat ini bisa berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Karena kan indikasi merupakan medis, entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca, kita masukkan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya dengan rekan kami, Sadatu Darain. Hain.
14: Baik, Mas Lukman, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kloter terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu barat tadi menggunakan maskapai Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sorenya dinas, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara seluruh haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Selesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Dan persiapan sudah siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, ini masih berada di Tansu Cikolong di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2.10. pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat Selatan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Acarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
20: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan, ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya, hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
19: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
20: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
19: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
20: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
21: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
20: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun, paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
19: Pemerintah Indonesia.
20: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
22: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
23: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tangan masyarakat
22: ya, melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
23: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
1: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih kita gitu, itu data konfirmasi semua.
23: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

0: Hello?
1: Bisa.
2: Tuh beli, gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan kuping tiang yuk. Karngujang.
1: Si leje pipi si malu loh. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman kode alam nih.
2: Kode alam, kode alam. Nih mare je, sing tabok-kabok kalah oh. Nih, Kang Gua, 5.000 dogen.
1: Mimi je pedede loh. Sepala satu sani bang beli loh. Pangliunan mukup loh. Beh, tenang, pasti mukup ya nini.
2: Awas nyanan kalah nah. Kasing kejak kanang. Beli, kuda mukup beli. Main nae, uliang pestiangi beli.
1: Yo, sabar-sabar mang dulu. Konen rejeki ternyata Yani.
2: Neh, dayanin sube. Dingoang je munyen tiange kapah-kapah beli. Sing ade melahne dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing keto, kanggoang jadi mekente beli abulan dogen.
1: Mimi dewa ratu, lo beli bebeli lo, beli janji jadi super suot bebeli metogelan ni lo.
2: Tiada maaf bagimu ya.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih. Lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana.
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai. Bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio berjudul Air Tidak Salah, ya, produksi RRI Atambua untuk Anda malam hari ini. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.
1: Buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
2: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
1: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
2: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut. Hei, kau buang lagi.
1: Biar ya, betem buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: ini beda. Angin kuat sekali, nah.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya takut.

ay sudah selutut nih. Bagaimana kita ini?

0: Air masuk ke rumah. Aduh, Ay, banjir ini.
1: Ayo, Pak, ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa, mesti tinggal semuanya.

0: habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semua ini.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka si tanda kita sayang keras kepala.

0: Ari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Air di sungai sudah mulai jernih .
1: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alam.

0: Om Swastiastu, Rajang Wengi, Sambut Tahun Pro 1, Sinamian Nge. Makin kata acara jebak nge, wow sampun kepirangan saksiki tembang pemabah kenten nge. Hari ngerain makin niki nepek reng raine penampahan galungan kenten nge. Majang umat Hindu Sudharma sami sani sampun makin naler kari mentaki-taki kenten nge. Persiapan benjang kenten nge, jagi ngelaksana yang persembahyangan galungan kita. Mangken mang nggih sampun wonten sane ngeranjing kenten nge, nggih jantos abos-bos malih jebos niki katur sesi pertama dumun nggih terus jagi sanggra tiga menelpon nggih durus sing 24644 utawi ring WhatsApp call pro 1 081139999790. Oke, terus sang rudumun iki panel phone sani ka pertama nge Om Swastiastu Rajeng Wengi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ini Rajeng Wengi.
0: Rajeng Wengi siriring tiang niki.
1: Ya,
0: ada di WhatsApp gue, Leng. Mas Wawan, ini ya.
1: Mas Wawan, ini.
0: Patut, ini.
1: Sampun rapi, Gatre.
0: Oh, terus becik, Mas Wawan pun rapi, Gatre.
1: Becik-becik, BBM.
0: BBM, becik-becik mantan.
1: Iya,
0: becik-becik
1: mantan.
0: Oke, tembang nabi.
1: Transmigrasi.
0: Transmigrasi. Imi, sampunang. Hilang pendengarnya nani ke? Durus.
1: Ering Pak Ketut Darke yang dari Tangin Puru, Juasike, Bu Marwati, Bu Mokbu Menteri ini, kira mali Mang Rare ini. Ini kemarin Bu Nyoman Karang Mandi Banyuning, Bu Kartini, Bu Kartika, ya, Pak Banu. Pokoknya ke semuanya ya.
0: Iya.
1: Apa ada boleh, ini kemarin pantun gitu ya. Ini kemarin pantunnya, ini pantun bahasa Jabali, Dukun, Andus, ya, dalam suang pantun ya. Kemarin apa, Pak Kartini, Sabtin, Pak Kartini, oh, kena. Meli beras kencur, maimbo sabut tangan, bule padirni bidur tekoke muadah kamen. Beli racur ngelatu nangan, ngale adeni mokwe ane temen. Matun kedua.
0: Okay.
1: Jalan-jalan ke desa Penarungan, bawa sepeda balap buatan Amerika Latin. Ucapkan selamat hari raya galungan, mohon maaf lahir dan batin.
0: Suksemangki.
1: Selamat tugas Mas. Yang lainnya nanti dulu ya, nanti di lain waktu.
0: Baik.
1: Ya untuk Mas Pes selamat bertugas. Terima kasih Mas Pes.
0: Suksema wali, wajang Mas Wawan, gih sampai ngeranjing niki. Selanjutnya nih, Om Swastiastu. Rajeng Wengi niki sampun wonten sane masuk nih Om
2: Wengi.
0: Nggih Rajeng Wengi. Beli made.
2: Nggih. Penapi gatre mlo.
0: Buat ris beci, beli widi penapi gatre niki.
2: Nggih, beci kaler.
0: Ten pulang kampung niki beli made.
2: Durung kenten apa dan libur.
0: Oh, dorong boleh libur. Yeah,
2: dan uning bidan kadang tiang man libur niki.
0: Nggih, galungan ring Tokyo mantan enten nggih.
2: Nggih. Benjang nggih. Dah ajang yang re galungan nggih, benjang kadang kuningan besok nggih. Botre sareng keluarga kan lar hayu nggih.
0: Seksama nggih. Napi tambangnya beli di.
2: Nah tambang pinah-pinahang saking Arya Puja Astawa.
0: Oh, nggih pinahang nggih.
2: Pinah-pinahang wonten.
0: Pinah-pinahang pipi. Edi Ananda niki. Sane metembang.
2: Sane metembang Arya Puja. Wonten dan wonten.
0: Pinah-pinahin wonten saking Edi Ananda.
2: Pinah-pinah. pindah-pindah hang gitu kan. Di sini pindah-pindah.
0: Dan Wenten ni ke Prima deh.
2: Dan Wenten. Di loka Wenten, di loka. Tulus hati.
0: Di loka Wenten sani dak kasir dak di kasur sarang aturang ayah mantan.
2: Ya kenten, kita yang kenten yang sah kita matres lawar galungan.
0: Lawar galungan. Ampun masem. Enggih, terus sarung sirih megater.
2: Penampan gak kayak gini galungan mungkin kan. Nggih. Nggih, dari ini Wenten,
0: yen nggih sampun Wenten. Terus.
2: Nggih. Nggih, ajeng re, megater dumune sering tane wau Mas Warwan nih, rajang wengi. Wenten talar Bu Janura, Bu Indi, Bu Parida, Bu Kartika, Pak Cip. Wenten talar Bu Ari, Bu Ari BT, Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Kartika, Cik Eli, Pak Manon, Pak Putuwayang, Wenten Taler Bu Yeni di Tiga Wase, Pak Geroda, Pak Nengang Rifat. Pak Sir yang di Temo, Sir Nake?
0: Beritawan.
2: Beritawan, ya, Beritawan Taler, kemudian Pak Bu Yeni di Tiga Wase. Ya, maka samian kemantan, ya, salamnya, ya, Rajeng. Tugas matris
0: sama muali macam lima DVD ini ngelantur Malaysia Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Rajeng wangi siri ring tiang niki.
3: Rajeng wangi mbok tris. Tiang ring tembok niki.
0: Hei wow niki sambate nge.
3: Ini berkat sambatanin ke langsung masuk.
0: Nggih kenten. Ajakine.
3: Nggih.
0: Beli tawan api tembangi demo niki.
3: Tembangnya yen wonten juga pecing niku cing-cing cukup pelecing.
0: Cukup pelecing mangke nak ngelawar niki ten ngai pelecing.
3: Kolesterol menek niki. Sayur niki kaya.
0: Ih cukup pelecing ten wonten nak ten wonten ngadol pecing mangke niki galungan.
3: Oh nggih, wonten temane ten
0: wonten nggih. Ten wonten di kawan.
3: Nggih, mungkin ten Nia Persetasari dados.
0: Nia sani?
3: Halo sayang dados.
0: Halo sayang.
3: Nggih. Nek. Nggih, kirim salam juga.
0: Terus terus.
3: Pak Made Widi wau suksemu Mas Wawan dalem nggih. Pak Bandung Ranjing, Pak Cip. Ibu-ibu di tiang Mekasami nih, pokoknya nih pasti kesibuk nih. Oh jadi nyanggir galungan panjang ya.
0: Patut.
3: Pak, ya Mekasami pun gih, manggil polis.
0: Mungkin nomor beli tawan Nia sana halo sayang, nenten wetan panggil nih kita tembangnya. An sana lian.
3: Roda dokar, nenten roda dokar.
0: Wenten.
3: Nih nih kemudian ada.
0: Angge.
3: Ya, Mbak Tris, terima kasih selamat bertugas.
0: Suksama mawali. Nggih, majeng ditawan iki ring tembok. Wonten di Madewi di nggih, sampun wonten Mas Wawan naler ring peletan ka pertama nggih. Malah bos mawali Mbak Tris jagi sanggre niki sempatan sane mulat nyarengin acara cepak puniki nggih. Mangkin durus biar sang dumun tembang-tembang sane sampun karsa wau nggih.

0: Pendengar Pulau Satu RRI sing raja kantor dengan acara jebak ya, mungkin mewali tris jagi nyanggren iki mina palatan seni pini ungkur nge seni kator mungkin dorol seni melet megatere wengini peniki Om Swastiastu Rajang Wengi Jebak.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi Matri Rahajang Wengi Jebak
0: Rahajang Wengi Mbak Yeni.
1: Semangat jemun Mbak.
0: Tembang napi Mbak Yeni?
1: Semangat
0: seteguh
1: batu karang Mbak.
0: Oke.
1: Dalam jemun
0: Durus
1: Tokyo lah hajang mengiki manten Pak Jip, Pak Panu, hajang Samyanta jemun Mbak. Lah hajang tugas Mbak Tris. Suksama
0: mewali nge majeng Mbak Yeni. Mewali Tris jagi sangre nge penelpon selantarnya nih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajeng Wengi Mbak Tris.
0: Rajeng Wengi
2: Bu Ari. Rajeng Galungan lan Kuningan Mbak Tris.
0: Nge Rajeng mewali Bu Ari.
2: Nge Nunas tembang Mbak Tris nge.
0: Nge dadas nunas tembang nge.
2: Miong sama pindang.
0: Mimi play banget. Pindang nih Bu Ari nih ya miongnya. Oke, terus segala terus sareng sire Bu Ari.
2: Sareng Bu Yeni wau nggih, Pak Widi Made, Bu Pini, Bu Resmi, Ci Eli, Bu Janura, terus Mbak Bu Kartini, Kartika. Terus siapa Pak Pak Ribawe, Pak Samong, Pak Astawa, Pak Yuda, Pak Inggris, Pak Banu, muasan lianan Mbak Tris. Mbak Tris ketemu Mbak Tris.
0: Ampun sampun saya ke tembangi.
2: Sampun.
0: Suk sama Bu Ari. Nge Malah siki nge Om Swastiastu Rajeng Wengi. Anggih sirine yang tiang niki.
3: Bu Kartini lingga.
0: Anggih Bu Kartini ring lingga. Bu Kartini ngarsi yang tembang napi niki.
3: Selam-selam manis.
0: Selam-selam manis ingge.
3: Ingge penyata tarik Bu Ari wau nge.
0: Ingge patut.
3: Semua kolingan nge. Enten Pak Cik, enten Pak Banu nge. Enten Pak Dagu, enten Pak Tawon nge. Wenten Mas Wawan, Leleng Wenten Bu Resmi, Bu Manda, Bu Minggu Wenten juga Agus nge. Sekarang Pak Nyoman Dewan Tare nge. Samian Nampung nge.
0: Nge
3: Mbak nge semuanya semua nge. Sekarang juga Rahayu.
0: Suksama mewali majeng Ibu Kartini ring lingga niki nge. Sani pindah ke penelpon pini untan nge sinampurayang nge dua ning galahe niki sampun mepet kenten nge mangken mau terjagi mangken domon nge sani sampun nge minta Pak Dago niki nge sani ngerawang SMS ring WhatsApp Pro 1 kenten nge salam majeng Bu Mini, Bu Desa Redini, Pekaulala, Bu Kartika, nggih suksama Rahayu sami nggih sane songkan gelis kena Rahayu-rayu nggih. Suksama sane sampun ngeranjing nggih. Sane dorong poleh munggah niki nggih Mak Mini nalar nggih. Dumugi mali jebol sareng acara Ruang Rindu nggih preside nyarengin kenten nggih. Mungkin puputang sampun Roy Riki acara jebak ya wengine puniki suksama rahajeng nyarsiang niki tembang seni sampun karsa.

0: mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.
1: Di batas kota ini, ku menatap wajahmu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Baik, pendengar Persatu RRI Singa Raja, Anda sudah berada di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, yang tadi belum sempat kebagian gitu ya untuk ikutan di acara jebak ya, silakan boleh sekarang dicoba ya. Untuk sesi yang pertama, Tris mau sama atau tiga orang penelpon ya. Halo, selamat malam. Oke, baik, terputus ya. Selanjutnya ada juga yang sudah masuk ya. Silakan 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya. Dengan siapa nih, Ki?
1: Nyoman dari Negara, Batrik.
0: Pak Nyoman, inggih Pak Nyoman. Pak Nyoman, sehat apa kabar Pak Nyoman?
1: Ya, sehat.
0: Iya, baik. Bagaimana persiapan galungan?
1: Iya, ya saya bisa saja ini. Mungkin kemarau tidak, padinya merusak.
0: Waduh, inggih. Kemarau, ya betul.
1: Anu, pisang semua rusak gitu.
0: Berarti nggak bisa panen ya Pak, galungan kali ini Pak?
1: Nggak bisa.
0: Waduh, banyak ya Pak. Ini nggak bisa panen karena penyakit atau kurang air atau kenapa Pak?
1: Kurang air juga, penyakit juga Matres.
0: Oke, baik ya.
1: Terus lagu dulu ya?
0: Boleh Pak.
1: Lagunya Cincin Kenangan dari North Africa.
0: Cincin Kenangan, ya. Salamnya buat siapa Pak?
1: Lagunya spesial untuk Matres dia.
0: Baik. Oke.
1: Salam ya.
0: Silakan Bapak.
1: Salam dengan Papa Dimas ya. Apa kabar? Lama tidak muncul nih. Pak Dimas juga ya. Di Tokyo. Pak Banu juga. Pak Inggris lagi. Pak Mahmud ya. Nah, Ibu. Anu, Ibu siapa itu yang di...
0: Gimana?
1: Ibu Arik di BC ya.
0: Iya.
1: Meru juga ya. Ibu siapa lagi nih? Ibu Farida ya, yang ada di Palu ya. Siapa lagi? Kenaro ya. Pak Nyoman Nantar juga ya. Ya, gimana saja dulu ya. Bapaknya juga ya, sebab Pancit ya.
0: Baik ya.
1: Selamat malam, terima kasih Pak Tri.
0: Terima kasih ya, Pak Nyoman. Ditunggu lagunya ya Pak Nyoman ya. Oke, silakan berikutnya yang mau ikut bergabung ya. Baik belum ya. Selanjutnya terus mau sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya betul. Dengan siapa ini?
2: Dengan Muncar punya.
0: Di Muncar, Pak Cip.
2: Betul, 100.
0: Gimana kabarnya Pak Cip?
2: Ya baik-baik, sehat aja.
0: Semangat banget Pak Cip nih. Udah malam masih semangat ya Pak Cip ya.
2: Apa gak tahu semangat kalau Pak Cip ini, kalau bisa masuk.
0: Baik Pak Cip, mau dengerin lagunya siapa ini?
2: Lagunya dari Nia dan Niyati.
0: Nia dan Niyati, ya. Ya. Yang mana Pak?
2: Ya ada di sana. Tapi tidak Nia dan Niyati.
0: Boleh aja yang mana aja.
2: Iya, yang penting nih Nia penyanyinya.
0: Okay. Salamnya buat siapa Pak?
2: Salamnya buat Pak Widi, buat Litawan, buat Mbak Yeni, Pak Karet ini yang dijebak tadi, makasih kolegannya. Barusan ada Pak Nyoman Negara, buat Pak Banu, Pak Dimas, Pak Wawan, Ramadan, juga Pak Grogak, juga ada Yuk Lung Melum di Jember, juga Mbak Yeni, ayo masuk lagi Mbak Yeni. Bu Kartika, Bu Kartini, Mbak Mimi, Bu Yuda, Bu Desa, kepada ya, semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Desa, selamat bertugas, semoga sehat selalu, ceria bahagia.
0: Terima kasih Pak Cip, ditunggu lagunya. Iya baik Pak Cip di. Iya baik Pak Cip di Muncar sudah bergabung ya. Kalau begitu sekarang setelah di Muncar kita kemana ini? Halo. Selamat. Halo. Selamat malam. Oh ternyata kita ke Bubunan ya.
3: Selamat malam. Rindu memori lagu bersama Irna. Berjuang terus sehingga berhasil.
0: Dengan Tris dong ini. Mbak Mimi, gimana kabar Mbak Mimi?
3: Tadi ya berjuang terus, ceria lagi, kedengaran lagi tidak? Gitu.
0: Oh begitu, iya iya nggak apa-apa.
3: Jangan ada rasa ngantuk.
0: Hai, sebentar, jangan ngantuk ya, dulu ya. Jangan ngantuk dulu Mbak Mimi.
3: Iya lagunya ya.
0: Oke, lagunya apa nih?
3: Sepatu dari kulit rusa.
0: Sepatu dari kulit rusa. Oke. Okay.
3: Tak mau dari kulit.
0: Buaya enggak mau.
3: Tidak. Kalau saya melihat.
0: Silakan.
3: Ada yang harus ya, Tapaci, Mas Banu, Dekris Pati. Semua yang di grup Asia Setel Pater kecuali ada Yeni juga. Mm-mm. Ya pokoknya ke semuanya ada ya terus ya.
0: Iya.
3: Bilangnya hati-hati, terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Mimi. Ah, gak mau kalau sepatunya dari kulit buaya Mbak Mimi ya, apalagi buaya darat. Baik, sudah tiga penelpon yang tersapa ya malam hari ini di Ruang Rindu. Berikutnya akan kembali menyapa Anda ya di sesi berikutnya setelah lagu berikut ini.

0: Baik, sudah tiga lagu ya kita dengarkan. Pendengar, sekarang kembali Tris akan menyapa Anda. Yang ingin bergabung silakan 24644 ataupun melalui WhatsApp Kok Pro 1. Halo, selamat malam, Meruah Rindu.
1: Belum berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, halo, malam.
0: Halo, Tris. Halo, Bandung. Bukan halo, halo. Sebentar, ini Pak Banu kan?
1: Betul, terima kasih. Masih ingat sama saya.
0: Halo-halo Pak Banu. Tadi kenapa gak bisa ikutan ya Pak ya? Gak masuk ya Pak?
1: Dan nutut saya tadi, dan nutut.
0: Iya.
1: Salam, lagunya Batri.
0: Boleh-boleh lagunya Pak Banu.
1: Dari Santa Hoki.
0: Santa Hoki?
1: Iya, Bunga-Bunga Cinta.
0: Bunga-Bunga Cinta, iya siap.
1: Dalamnya ada Pak Mualim di Madura, Bang Alfian, ada lagi Bang Benny di NTB itu, ada lagi Pak Sukrajos, Pak Daeng, ada lagi Bu Yuda, Bu Desa. Wis digabung dengan tadi yang sudah masuk, Pak Cip, Bu Mini, Pak Nyuman Negara. Oh, ada lagi
0: Pak. Sebentar dulu.
1: Bang Le. Lupa terus.
0: Pak Banu.
1: Pak Jero. Ya.
0: Bunga-Bunga Cinta yang punyanya Santa Hoki ini gak ada. Tapi ada ini versinya. Ini gak tahu nih lagunya sama atau tidak.
1: Tapi judulnya Bunga-Bunga
0: Cinta. Bunga-Bunga Cinta, iya.
1: Ya, ya tak coba adalah. Nah, itu aja dah.
0: Baik.
1: Ya, untuk Batri. Ya, selalu. Kalau pulang hati-hati.
0: Baik.
1: Selamat dari Galungan, Kuningan, Batri.
0: Terima kasih, Pak Banu. Ditunggu lagunya, iya. Selanjutnya, setelah Pak Banu, ya. Sekarang kita akan ke... Oke, ada Cik Eli.
2: Halo, selamat malam Mbak Tris.
0: Halo,
2: rindu, selamat malam. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Cik Eli.
2: Selamat malam juga. Sebelumnya selamat Hari Raya Galungan Mbak Tris ya.
0: Terima kasih. Iya, baik.
2: Nah, sekarang tolong puterin lagu.
0: Boleh.
2: Lagunya Nela Regar. Untuk apa titip salam ada?
0: Untuk apa titip salam? Mending titip ya. Titip duit ya.
2: Ya mau.
0: Oke.
2: Alhamdulillah ya Mbak Tris ya. Yang baru ada Pak Banu ya, selamat malam. Ada juga Bang Ramadan, ada juga Bang Kris Pati ya, ada Ken Aro, ada juga Mas Wawan, ada Pak Jero Maliase, ada juga Ninik Jero di Sari Mekar, ada Bu Arik BT, Bu Arik Semeru, ada Bu Resmi, ada Mbak Mini, ada Bu Kartika, ada Mbak Yeni ya, ada juga Pak Samong, Pak Nyoman Dewantara. Lagunya ada ya Mbak Tris?
0: Nela Regar kan ya Mbak, Mbak ya, Celi? Ya.
2: Kalau enggak ada Kereta Senja aja dah.
0: Kereta Senja dari?
2: Nela Regar boleh.
0: Oh, Kereta Senja.
2: Kalau enggak ada dari lainnya kan ada ya.
0: Oke, ada. Punyanya Bluri ada. Mas Nito Wijoyo juga ada
2: ya, Mas Nito Wijoyo ya.
0: Oke, siap
2: ya. Salamnya untuk kesemuanya ya Mbak Tris ya. Ya Mbak Tri, selamat tugas, makasih banyak.
0: Sama-sama Celi, ditunggu lagunya. Siap. Satu lagi, silakan. Sudah ada yang mau bergabung kembali, silakan 4644. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Hai, halo, kembali ketemu lagi Mbak Yeni.
3: Ya, ketemu lagi Mbak Tri. Lagu dulu.
0: Boleh.
3: Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa Mbak ini?
3: Mutiara Yang Hilang Mbak.
0: Oke.
3: Dari Ernie Johan. Nyalam sedikit. Yang tadi ada Bu Eli, makasih callingannya. Kemudian untuk Bang Cipnya juga, makasih ya. Tunggu aja kedatanganku kesini. Sehat selalu Bang Cip bersama Ibu. Itu buat Bang Banunya juga. Kemudian untuk Pak Teslacur, untuk beli ugra ajus, beli tawan di tembok, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Mini S, Bu Kartika, selamat malam Ken Arok, Pak Mahmud. Ya untuk semuanya dulu, Mak. Selamat bertugas, Mak Tri.
0: Baik.
3: Bye-bye.
0: Bye, terima kasih Mbak Yeni. Sudah bergabung juga ya di sesi yang yang pertama ya. Bukan, yang kedua. Oke, karena sudah ada 3 orang penelpon ya, terus mau putarin dulu lagunya ya. Tapi sebelumnya terus mau bacain dulu deh salam yang udah masuk ini. Halo Pak Madiri Bawa ya, baru kebaca ini WhatsApp-nya. Iya. Pak Dago juga di Bakti Serage. Salamnya untuk Bu Desa katanya ya, Bu Kartini di Lingga Pak Cip. Makasih callingannya, yang belum kesebut namanya. Mimpi indah malam ini katanya ya. Oh lagi sakit batuk ya Pak Dago, cepat sembuh ya. Terus ada Mamini, salam balik katanya buat Mas Banu dan Celi ya. Ada Yus di Keroga juga ya. Salamnya untuk semua penggemar acara Ruang Rindu ya, selamat Hari Raya Galungan buat yang merayakan katanya, salam Rahayu. Terima kasih Pak Yus di Geroga ya. Baik, sekarang kita ke lagu dulu pendengar ya, sebelum nanti kalau ada waktu Tris akan kembali menyapa Anda ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

Baik pendengar, persatu Indonesia Singa Raja, kita sudah berada di lintas waktu pukul 22.57 waktu Indonesia Tengah ya. Tidak terasa juga nih acara Ruang Rindu, mohon maaf harus terus tuntaskan sampai di sini ya. Saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Kilau Pancasila ya, sebelum kami hadirkan siaran budaya sebagai persembahan terakhir kami untuk menemani ruang dengar Anda malam hari ini. Tentunya tidak lupa terus ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda ya, yang sudah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja dan juga berpartisipasi di acara Ruang Rindu. Mohon maaf mungkin tidak semuanya bisa tersapa untuk malam hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali esok ya. Tentunya ya, kami akan kembali menemani ruang dengar Anda begitu. Dan terus tutup sampai di sini acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Dan nantikan siaran budaya berikutnya akan hadir untuk Anda ya, yang berupa arja dengan judul Lili Gundi bagian 1A. Selamat malam pendengar, selamat mengikuti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
2: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
3: Jangan ada genangan air.
4: Kuras tempat penampungan air hujan.
5: Menutup tempat penampungan air bersih.
2: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
1: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
0: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

telu agung istri kape neng aren itu. Ya, mako kalah ya sarang kekalah kadiangan itu jek patu-patu melajah. Cek melajah, jek nyastro begitu. Ya walo, ane ale teng jek ya asan jek sing masuk-masuk asane kok pelajahane reng angan itu ya nido agung istri. Asing-asing pelajahan kejang saja suluk kayo nih idone melajah napa ke luwere mau jajahitan mau tertandingan subuh lantas gitu mau darmo gitu cek mekejang masa sulahan kesenian tradisional tuh cek mekejang mekejang saja perangkat bani dong ayo nentur laksani nido udah nih bengongan ide gue cek kok sumpah ada istri-istri di ini ada pijak kumlo kulen. Ini ada dua agung istri lantas. Ini dong mak nidem. Aduh, jangan pelajar nidem. Cek sumpah mekejang persido. Antuk kita ngayunin persido. Antuk kita nelan-nelan ngemargiang. Nipahang. Ngemasa lantas deng palo istri-istri ini. Ini ada di ini di sawah wengkon kuri. Mandiro ni dua ni orang ni ya idewek. Nah, cuman liang lantas buku jani le nang kento ada liu lantas idewek man tertritis. Apa ni ida dua agung istri? Sing suwon suwon saja ida dua agung istri mepaice, mepanyok ya di astu. Idewek mina kewan jeroni ida sake wale liu liu saja idewek manuna. Jangan

manuna saja hajah ringi dan wagung istri. Tutu pemekas nih sing gitu ya pemekas nih. Sekado ida maosang. Kengken kau ni suwadharma nana kehidup tadi manuso. Apo ani sandang laksanin. Apo ani patut jalan nang apa ngidang nincap kau ni kauripan iraga tadi manuso jek selesai jek tu. Doge subo baosang ido tu man saja idewe ke metaki taki oh jani subo iragone bakal metaki taki mempersiapkan ake tuang ke malu mempersiapkan bekal ani bakal labo bimpidan mulih kemo ke tanah wayah tu ni dia magenep bakal satuang kedidian pangsing muliani dewe lantas ngawe bendu kayo nida dua gong istri paling melah nih jani pang ado lantas siring megendu wirasa kadiangga nida dua gong istri nih jani bakal aturin medal pang ado lantas iring megegonya kan dini haratun dua gong istri palungguh cokori dewa duanin sampun sayu wakti panemayo galah sampun sayago titiang nyanggere risapa medal palungguh cokori dewa. Yang sampun kadianggaan palunggu cokor dewa sayage durus medal cokori dewa ratu dua gong istri.

Canan palunggo cokori dewo aratu dua gong istri bibi ian sako sido banyan mituoten pemargeni de sang sani ngelimakang ngelarang ke darman kadiangani desang peragayan darmike angge.

magemen sang Mardika punika boyo jawenten sio saratu duwagung wantah setado gineng kadiangan ide ngemargiang indik kepatutan riki ring jagat ngangah pisan sayu wakti kadiangan ide indik patut punika.

Dewa Radu, nani kita sampun. Sanik men mana titiang ngiring palungguh cokori dewa duanin kadiangan palungguh Ratu nenten surut-surut gineng ring sajeroning wajah aja punika Rariswanda sani mengaring sajeroning sang yang adi sani setata kelima kangantuk ida sang meraga darmika.

Sani cian malis ani, kok anggah hang recurring saja ronin ida sang yang aji nenton pisan sayu wakti kepadotan ngemargia ngelaksanain sayu wakti sani ke baos hurwaren irikiring jagat mangdo nenton pekardi uwok uyut irikiring jagat ya.

sarang sami raris kuno antukipun icorah niken enten enten pisan kepatuhan dipet prade raris meparilaksano sani corah napi sani pacang kupun enarah duh.

ngiring buatang pisan, buatang pisan karma wesana ne sane patut sane pesaja punika sane lima kang iri-iring.

raris malih antuk nenten surut-surut ngeras titi bakti ring sajaroning kauripane puniki pemekasane ring ide sangiyang para musuk semua.

mang rastite bakti mang toide.

0: Ratu Dumagung Istri Palungguh Cokori Dewe Rasa angayu bagia egar sayu wakti manah titianyan sampun boleh ngiring ngangan Palungguh Cokori Dewe Meblik banget napi ya sakaluwirnya nih anggih pasti kesampun makuwe titiang boleh nunas kecap daging sastra sane mau tamu angin titiang titip pengancan ring sajarone titiang ngelanturang keuripan ngayar ngangan Palungguh Cokori Dewe kemauan sampun nang surun-surun kadiangan Palungguh Hiratu mepaije ring dewek titiang kadi asapun iku taler sampun nang surut-surut Palungguh Cokori Dewe ngaksa moyang menawi makweh tuno kirang ayah-ayahan titiang Ratu Dumagung anggih sane mangken sampun Palungguh Cokori Dewe iring titiang iriki asa duajeng menawi wenten sane pacang bawa sangi ratu durus mawacana Cokori Dewe Ratu Dumagung Istri
1: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

dasar hidup lantas dini nyerowadi dadi manusia bibi. Aing rasa pun api, ratu doaku.

soroh liyane to bibi. Sanijan punika Ratu Dwagung Baya Jawenten siyos. Catur bekali manusia nyerowadi iri kiring jagat wanta suka duka lara padi dan kadi asa punika.

Anin ten pacang persidangan tuh ubar mereka meriki rahipun mereka meriki keleden daris wawui sang saroni benin keleden daris mereka meriki dan sidangan tuh kau kadiasa punika Ratu Dwagung.

kebaktan kauripane punika wantah sampun sayuwakti ketuduhan antuk ide sangiang tuduh sanenita asing-asing daging jagat tapi keluaripun manusia padosan ibentani rikiring jagat pada arah tuduh aku.

Yang sampun puput Raris. Iraga sarang sami puniki nyala nengelareng sane ke bawah Suwadarma Suwagina yang sampun ketitah Raris antuk ida sang yang para masuk semua pasti ke sampun malih iraga pacar mewali tapi pemuput nih wanta paladra pejah sayu wakti aradul wanggung sedo padem.

iki ring sajeroning kauripan ngebak ring sajeroning ardo brane mas pipis kadi asa punika nenten ja punika sakne pacang ngatah mawali budang malih nyujur sunia loka ni ratu duagung boyo ja punika bebekalane sane buateng mereka mawali budal malih kegenah sane suwung ratu duagung padut.

ane taler kenyang panunggo Joko Ridewo iyan indek pacang penangkan kewentan ini rikiring jagat nenten wenten anak keni bane pacang marke ratu duagung.

sinar gamoyang raris yandro rahari ke kawentenan sesuluh kairi kiring jagate boyo jawenten sios sekadi raris lo lampahan wayang sapunah kipun ikarat di luar gong istri

0: dilawati rikiring jagat pada yang ring sajaronin sesolahan wayang wantah kadiang ngandani kidalang sani satwa luyanya nih sani pacang urepang cian sani pacang pada mempunyai kewantah kidalang sani ngudok ring sajaronin lelampahan wayang.
1: Aduh,

wocanan palungguh cokori dewa bibi. Toyan keto di sajroning lampan wayang itu bibi. Sangka nango senyen dadi bakal selseleng toko urip panino jani kengkian jo. Ane karmo ane patut laksanain. Ane jen karmo lah patut peragatang. Aduh patut. Tiragamu lo bakal meragatang nuntasang tuh bibi. Tuna asit yang ratu dua go.

sing tita asing-asing tuduh hida sangyang widi mula kemulani ragone padot ngelaksanain nyalanang kewala pemekasnya nih bibi ane mula buateng lantas dini di sejeroning numurip jalan bibi aja ke rahayu we tunas bibi kadiasa puniko telo canan cokori dewa ratu sungsung suwon didiang daging artinya nan palungguh cokori dewa ratu dua gong istri.

Telo canan cokori dewa bibi. Yap subuh lantas bibi segar. Apo senyidang jalan nang bibi. Mekejang presido ban nyala nang do bibi. Pemekasnya nih nyidang rago bakal ngisin nang ring sejeroning kau repani rago nih dini di jagat pada.

sangiang sastra, sangiang agamo, duh pemekas nih. Anggon lantas ngemertanin keurepan dini di gumine apang madan. Ritat kalau rago numurip nemuang ani madan keutaman ani madan keluihan.

kocanan palunggo cokori dewo. Duane nenten presiden antuk nyedo. Indek kewentenan pacang kerauhin ketibene antuk ditahi dasang yang para mekawin.

0: Engge, iyan sampun raris keutamaan ini Darmo ini anggen puniki asing-asing kegelaran ring sejeroning kauripan pasti kesampun ritat kalo pacang mewali budal malih merika ke tanah hiwaya persida pacang ngedungilan ring sang-sangkan paranin dumadi anggih dumugi ya Ratu Duwagung anggih Ratu Duwagung istri Palungguh Cokori Dewo makuweh pisan sayu wakti kadiangan Palungguh Kiratu sampun mepai jago kuat ring dewek titiang anggen titiang nyuluhin dewek titiang pinako suar sundih anggen titiang ngalang asing-asing pejalan titiang ngaturang ayah ring anggen Palungguh Cokori Dewo Ratu Duwagung istri inggih sani mangkin menawi wenten sani pacang tingcapang Palungguh Cokori Dewo malih napi menawi wenten sani pacang margiang Cokori Dewo mangdo sauneng titiang mangdo becek kantuk titiang ayah Ratu Duwagung.
1: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma oleh Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singar Raja. Di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 2, sloka 56 yang berbunyi,

hatinya. Orang yang pikirannya tidak goyah, bahkan di tengah-tengah tiga jenis kesengsaraan. Tidak gembira pada waktu ada kebahagiaan, dan bebas dari ikatan, rasa takut dan marah disebut resi yang mantap dalam pikirannya. Sloka ini menegaskan bahwa kata Muni berarti orang yang dapat menggerakkan pikirannya dengan berbagai cara, berangan-angan tanpa mencapai kesimpulan yang nyata. Dikatakan bahwa tiap-tiap Muni mempunyai segi pandangan yang berbeda. Dan kalau seorang Muni tidak berbeda daripada Muni-Muni lainnya, maka dia tidak dapat disebut Muni menurut istilah Muni yang tepat. Tetapi seseorang Sitidadi Muni, sebagaimana disebut di sini oleh Krishna, berbeda dari Muni biasa. Seorang Sitadi Muni selalu sadar akan Krishna, sebab dia sudah menyelesaikan segala urusannya untuk berangan-angan dan menciptakan sesuatu. Orang yang sudah melampaui tingkat angan-angan pikiran dan sudah mencapai kesimpulan bahwa Sri Krishna atau Vasudeva adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dia disebut seorang Muni yang sudah mantap dalam pikirannya. Orang yang sadar akan Krishna sepenuhnya seperti itu sama sekali tidak digoyahkan oleh serangan tiga jenis kesengsaraan, sebab ia menerima segala kesengsaraan sebagai karunia Tuhan. Ia menganggap dirinya bahwa memenuhi syarat untuk mendapat kesulitan yang lebih banyak karena perbuatan salah yang telah dilakukannya pada masa lampau. Dia juga melihat bahwa kesengsaraannya dikurungi atas berkat karunia Tuhan sampai tingkat yang paling rendah sekali. Begitu pula, apabila dia berbahagia, dia memuji Tuhan dengan menganggap dirinya tidak patut mendapat kebahagiaan seperti itu. Dia menginsafi bahwa hanya karena berkat karunia Tuhan, dia berada dalam keadaan yang menyenangkan dan dapat mengabdikan diri kepada Tuhan dengan cara yang lebih baik. Demi bakti kepada Tuhan, dia selalu berani, giat dan tidak dipengaruhi oleh ikatan maupun rasa benci. Ikatan berarti menerima benda-benda atau kepuasan ini.

dalam ketabahan hatinya. Para pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Akhir kata, kami ucapkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Baik saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka barilah sudah tugas kami untuk menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

setelah kita dengarkan dan ikuti bersama siaran langsung Piala Dunia. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi tentunya di Singaraja pagi ini. Bersama saya Ayu Sundari di edisi Rabu 17 Juni 2026, di mana bertepatan dengan Hari Raya Galungan ya. Tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Galungan khususnya umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa melindungi kita semua. Kanal informasi.

Pendengar, makna bunga dalam upacara Hindu sebagai sarana yang digunakan dalam keagamaan memiliki makna yang sangat penting. Bunga sebagai ungkapan hati yang tulus ikhlas kepada Hyang Widi dan juga sebagai simbol perwujudan dari Sang Hyang Widi dengan segala prabawanya. Bunga berfungsi sebagai simbol Siwa. Dalam sembahyang, bunga diletakkan tersembul pada puncak cakupan kedua telapak tangan. Dan setelah selesai sembahyang, bunga biasanya diselipkan di atas kepala atau disumpangkan pada kedua daun telinga. Bunga juga berfungsi sebagai sarana persembahan, sehingga bunga dipakai untuk mengisi upakara atau sesajen yang akan dipersembahkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, para dewata, betara-betari, dan roh suci leluhur. Bunga merupakan sarana utama dalam persembahyangan dan bersifat maha kasih.

Pura-pura Sidi Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Pacung, Tejakula, Buleleng, Bali adalah salah satu pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali. Juru Mangku Ketut Maliarse yang menjadi penulis buku pura ini diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020 mengatakan memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Pura Sidi di awalnya. Pura Sidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Pura berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi berarti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Pura Sidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk menuju keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rezeki. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil, kerap terjadi goyangan hebat. Untuk menyeimbangkan, kemudian Ide Betara melakukan penimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari pantai penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan, maka akhirnya Ide Betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyangan yang keras seperti dahulu.

Permainan tradisional Nyen Durine terdiri dari dua kata, yakni Nyen yang artinya siapa dan Durine artinya di belakang. Permainan ini dilakukan oleh beberapa orang, satu orang ditunjuk sebagai penebak dan matanya ditutup dengan kain agar tidak bisa melihat. Pemain yang lain membentuk lingkaran kemudian berjalan mengelilingi si penebak sambil bernyanyi. Jika si penebak berhasil menebak orang yang berada di belakangnya, maka orang yang berhasil dikenali tersebut bergiliran menjadi penebak. Permainan tradisional ini tercatat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017.

0: terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, perayaan hari ulang tahun HUT ke-422 Kota Singaraja tahun ini akan diwarnai parade budaya yang mengangkat perjalanan sejarah tokoh pendiri Buleleng, Ki Barak Panji Sakti. Parade tersebut dirancang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena masing-masing kecamatan akan menampilkan fragmen perjalanan sejarah sang tokoh melalui pertunjukan seni budaya. Rencana tersebut disampaikan Bupati Buleleng Nyoman Sucidre. Menurut Sucidre, parade budaya menjadi salah satu rangkaian utama peringatan HUT Kota Singaraja yang puncaknya digelar pada 30 Maret mendatang. Dalam parade tersebut, setiap kecamatan akan menampilkan episode berbeda dari perjalanan Ki Barak Panji Sakti hingga berdirinya Buleleng.
0: Dengerin Singaraja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bli, mani ba berangkat? Suba ingat gak ba KTP? Kartu BPJS ingetang masih?
1: Tenang lo, Suba gak ba HP.
0: Is, beli nini kengken sih. Oren gak ba KTP, jak kartu BPJS, jak HP, gen ingetang gak?
1: Weh lo, jani na Suba modern, mekejang gak enak ngepang alo di HP ini Suba ada identitas kependudukan digital. Mekejang ada dini, KTP, BPJS, kartu pemilih pemilu ada masih lo. Suba bangga lo ngengken ngalih kewah ngabang-ngabakin dompet kartu lo kan isene.
0: Is, aget masih dua karena nih Suba enggal daftar apa tuh ada nih mare. Identitas kependudukan digital lo. Pihin mekejang masyarakat ini kan nalo beli lo.
1: Oh.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

Iya, pendengar masih dalam Singa Raja pagi ini di mana bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Ya, Hari Raya Galungan dan juga Kuningan nanti pendengar merupakan salah satu rangkaian hari suci terbesar bagi umat Hindu di Bali. Perayaan ini bukan sekadar tradisi turun-temurun, tetapi mengandung makna spiritual yang mendalam tentang kemenangan dari

dan kesucian hati di tengah berbagai tantangan duniawi. Umat Hindu memperingatinya dengan berbagai rangkaian upacara dari penyekeban, penyajian, penampahan, hingga puncaknya pada hari ini pendengar galungan ya, saat umat menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah dan juga bimbingan ide Sang Hyang Widiwasa. Dan terkait dengan Hari Raya Galungan dan juga Kuningan ini merupakan momen sakral pendengar untuk memohon keselamatan dan mengantar kembali nanti para dewa serta leluhur ke surga. Itu di Hari Raya Kuningan yang jatuh 10 hari kemudian selepas Hari Raya Galungan. Dan pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandie. Selepas puja Trisandie kami hadirkan Warta Pagi. Untuk itu tetap bersama kami.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng. Lamaran itu mereka harus bekerja sebaik-baiknya.
2: Yang ngeru, rahine, galungan, lan kuliah.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 17 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Sebanyak 123 calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pengangkatan ditandai dengan pengambilan sumpah atau janji dan penyerahan surat keputusan oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja.
1: Kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng.
2: Sebanyak 123 calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Terdiri dari 3 tenaga kesehatan dan 120 tenaga teknis. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pelantikan dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional bagi seluruh PNS formasi tahun 2024. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menegaskan bahwa status ASN merupakan amanah sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, para ASN yang baru diangkat diminta menjaga integritas, disiplin, profesionalisme, serta loyalitas dalam menjalankan tugas.
1: Nah, saya sebagai pembina ASN di Kabupaten Buleleng, sudah berantakan mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Karena mereka ini diberikan amanah, kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng. Lembaran tentu mereka harus bekerja sebaik-baiknya, tunjukkan prestasinya sebagai ASN sipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaan. Dedikasi pertama disiplin, kemudian tertib dan mengikuti aturan-aturan, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, kemudian loyal dan pekerjaan terhadap pimpinan juga.
2: Bupati Sucidre juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital birokrasi. ASN dituntut mampu bekerja cepat, tepat, responsif, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
1: Ini ada usia yang pensiun sekitar 400-an dan kita sudah lagi mengusulkan untuk formasi lagi 400 PNS, 400 yang pensiun, 400 yang kita usulkan. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan seluruh peserta yang diangkat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengangkatan PNS formasi tahun 2024 diharapkan mampu memperkuat kebutuhan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jembrane bergerak cepat mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Pemkab Jembrane menggelar operasi pasar murah secara maraton selama 3 hari di 3 lokasi strategis dengan memprioritaskan pasokan beras murah bagi masyarakat.
3: Murah kali ini kami menyediakan 3 komoditi, antara lain beras SPAP, minyak kita, dan telur ayam ras.
4: Pemerintah Kabupaten Jembrana bergerak cepat mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Melalui Dinas Koperasi, UMK, dan Perdagangan, Pemkab Jembrana menggelar operasi pasar secara maraton selama 3 hari di 3 lokasi strategis dengan memprioritaskan pasokan beras murah bagi masyarakat. Sebanyak 3 ton beras SPHP disiapkan dan disebar merata di 3 titik, yaitu Pasar Tradisional Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Pasar Banjar Tengah, Kecamatan Negara, dan Pasar Umum Pukutatan, Kecamatan Pukutatan. Sejak mulai pukul 9.00 WITA, antusiasme warga terlihat sangat tinggi. Puluhan warga bergantian memadati lokasi untuk mendapatkan sembako dengan harga di bawah pasar. Selain 3 ton beras kemasan 5 kg, petugas juga menyediakan 720 liter minyak goreng dan 150 kerat telur ayam. Untuk meringankan beban ekonomi warga, komoditas yang dijual dipastikan memiliki selisih harga yang lebih murah dari pasaran, seperti minyak goreng dijual Rp15.000 per liter, sedangkan harga di pasaran berkisar Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Untuk telur ayam dijual Rp50.000 per kerat, harga di pasaran berkisar Rp52.000 hingga Rp53.000 per kerat. Sementara beras SPHP atau beras medium dijual Rp57.000 per sak, lebih murah Rp1.000 dibanding harga di pasaran. Niketut Sukawati, salah seorang warga, sangat menyambut antusias kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari raya.
5: Baik sekali, nanti bisa dipakai untuk hari raya, lebih murah dapatnya. Oke. cukup semua pasar murah.
4: Warga juga dapat membeli paket sembako murah seharga Rp122.000 yang sudah mencakup 1 sak beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kerat telur. Dari pantauan di lapangan, telur ayam menjadi komoditas yang paling diburu dan paling cepat ludes dicari warga. Petugas Dinas Koperasi UMK dan Perdagangan Jembrana, Iputu Gede Mahaputra, kepada RRI kemarin menjelaskan bahwa seluruh komoditas tersebut sengaja dibagi ke 3 wilayah agar intervensi harga bisa berjalan merata.
6: Kami mengadakan kegiatan pasar murah ini atau operasi pasar ini untuk mengantisipasi kenaikan harga beras, khususnya beras medium yang di atas head sudah, kemudian kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pasar, dan juga untuk menyambut hari raya Galungan dan Kuningan. Untuk masing-masing lokasi operasi pasar, kami sediakan masing-masing 1 ton beras, itu 200 sak SPAP, kemudian 20 dus minyak kita, dan 50 krat, hari ini 50 krat telur ayam beras. Yang paling laris itu telur.
4: Melalui langkah ini, Pemkab Jembrana berharap tren kenaikan harga pangan yang biasanya terjadi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan di Bali dapat ditekan sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya bersama jajaran pimpinan DPRD mengajak masyarakat menjadikan momentum suci tersebut sebagai penguatan nilai-nilai dharma, persatuan, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya bersama jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Buleleng yang merayakan. Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hari suci yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali. Menurut Ketut Ngurah Arya, Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar tradisi keagamaan yang dirayakan secara rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat keyakinan, menjaga keseimbangan hidup, serta meneguhkan kemenangan dharma atau kebenaran atas adharma atau kebatilan. Hal tersebut dinilai tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sosial di tengah perkembangan zaman.
8: Rahajeng nyangre rahine galungan lan kuninga. Igala mangkin sitiang aturang ring para cuci sarang sami umugi sarang sami nemokang kerayuan lah kerajengan ditat kale ngelarang rahine galungan puniki.
7: Ia menegaskan semangat Galungan dan Kuningan hendaknya menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, mempererat persaudaraan, dan memperkuat rasa gotong royong. Kebersamaan yang terbangun di tengah masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan daerah. Para pimpinan DPRD Buleleng juga mengajak umat Hindu untuk menjaga perayaan suci ini sebagai sarana introspeksi diri serta meningkatkan kualitas pengabdian kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Penguatan nilai dharma diyakini mampu melahirkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari.
8: Dua sering punike, yastun, kewetenan, jagati asa puniki, eringang, mangretelep, lan bakti, itat kalu, yudur, sami muaste, kerahiwan, lintas paice, ring. Itu sangnya, bidewasnya.
7: Selain memperkuat spiritualitas, momentum Galungan dan Kuningan diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga warisan budaya dan tradisi Bali yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pelestarian nilai budaya dan adat istiadat dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga identitas masyarakat Bali di tengah arus modernisasi. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
10: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
11: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
10: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
11: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
10: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
11: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
10: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
12: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Permintaan telur asin bebek di Bali meningkat menjelang Hari Raya Galungan. Selain untuk konsumsi, telur asin juga banyak digunakan sebagai sarana upakara sehingga penjualannya naik hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari biasa.
13: Ya, untuk kebutuhan telur asin pada saat hari raya seperti sekarang ini.
14: Untuk penjualan telur bebek asinnya, kalau sehari-hari.
2: Menjelang Hari Raya Galungan, permintaan telur asin bebek di Bali mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini dirasakan para pengrajin telur asin, termasuk Pipit Sukreni, perajin telur asin bebek di Singaraja. Pipit mengatakan pesanan yang biasanya hanya ratusan butir per hari meningkat menjadi ribuan butir menjelang hari raya. Tingginya permintaan tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga para reseller yang kembali menjual telur asin kepada konsumen.
13: Ya, untuk kebutuhan telur asin pada saat hari raya seperti sekarang ini, Galungan dan Kuningan itu sangat meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dan harganya juga dibandingkan hari biasa itu lebih mahal. Karena saya beli bahan bakunya atau telur bebek itu lebih mahal juga. Nah, untuk menyiasatinya, ketika saya membeli bahan baku telur bebek yang mentah itu lebih mahal, untuk menyiasati itu saya juga naikkan harganya. Karena sekarang tidak hanya telur saja yang mahal ya, plastik juga mahal, garam juga naik harganya, begitu.
2: Lonjakan permintaan tersebut membawa keuntungan bagi perajin telur asin. Namun di sisi lain, mereka juga menghadapi kendala berupa terbatasnya pasokan telur bebek dan kenaikan harga bahan baku menjelang hari raya. Salah satu reseller telur asin, Komang Budiatnya, mengaku permintaan dari pelanggan juga meningkat setiap menjelang Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Pagar Wesi. Penjualan dilakukan langsung kepada konsumen yang telah memesan sebelumnya.
14: Ini yang salah satu resellernya Mbak Pipit untuk penjualan telur bebek asinnya. Kalau sehari-hari, yang juga layani, tapi lebih banyak yang memesan menjelang Hari Raya Galungan, Kuningan, Pagar Wesi. Jadi yang jualan keliling itu ke teman-teman, kebetulan yang juga banyak teman, jadi yang langsung menuju ke konsumen.
2: Meski menghadapi tantangan ketersediaan bahan baku, para perajin tetap berupaya menjaga kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan telur asin masih menjadi komoditas penting bagi masyarakat Bali, baik untuk kebutuhan upacara keagamaan maupun konsumsi sehari-hari. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam memerangi peredaran gelap narkoba guna mewujudkan Kabupaten Buleleng sebagai wilayah yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
15: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba.
16: Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika di Kabupaten Buleleng. Dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan wilayah yang aman dan terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, desa, hingga berbagai institusi yang ada di daerah.
15: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba yang dilakukan Polres Buleleng dan stakeholder terkait, dalam hal ini juga BNNK, sehingga tujuan kita membuat wilayah hukum Kabupaten Buleleng ini bebas dari narkoba dapat terwujud tanpa peran seluruh masyarakat. Tentunya pelaksanaan tugas kita akan dirasa kurang maksimal.
16: Ia menjelaskan berbagai langkah penindakan dan pencegahan telah dilakukan selama ini melalui kerjasama lintas sektor, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK, serta komponen masyarakat menjadi modal utama dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di Buleleng. AKBP Rusi Gusman menilai kerjasama yang selama ini telah terjalin perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan dukungan yang semakin kuat, upaya pengungkapan kasus narkoba diharapkan dapat berjalan lebih optimal sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran gelap narkotika.
15: Kerjasama yang sudah kita laksanakan selama ini harap kita pertandam dan kita tingkatkan untuk ke depan pengungkapan-pengungkapan kasus dan label Kabupaten Buleleng bebas narkoba dapat kita wujudkan.
16: Upaya pemberantasan narkoba di Buleleng diharapkan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan edukasi. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, cita-cita mewujudkan Kabupaten Buleleng yang bersih dari narkoba diyakini dapat dicapai secara berkelanjutan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Aksi sosial melalui kegiatan belajar mengajar kian dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat kapasitas generasi masa depan. Selain memperluas akses pendidikan, kegiatan ini juga menanamkan nilai gotong royong, empati, dan kepedulian sosial guna membentuk generasi yang adaptif dan berkarakter.
17: Aksi sosial di bidang pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar semakin dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas generasi masa depan. Di tengah dinamika perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, keterlibatan komunitas, relawan, dan berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pendidikan dinilai mampu memperluas akses pembelajaran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Founder dan Ketua Umum Social Project Bali, Herdian Armandani, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, kehadiran relawan pengajar dan komunitas pendidikan turut menciptakan ruang belajar alternatif yang lebih inklusif dan partisipatif.
18: Kita sudah kurang lebih 4 tahun berkolaborasi dengan Yayasan Lentera Anak Bali untuk mengajar anak-anak buruh suwun yang ada di Pasar Kumbasari dan di Pasar Badung. Kita mengajarnya dari jam 10 sampai jam 12 siang. Itu hari ini karena mau jelang galungan, anak-anak tidak terlalu banyak, kurang lebih ada 15 sampai 20 anak.
17: Armandani menambahkan, selain memperkuat aspek akademik, kegiatan belajar mengajar berbasis aksi sosial juga berperan dalam membentuk modal sosial masyarakat. Nilai gotong royong, empati, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
18: Untuk yang terlibat sendiri itu adalah relawan dari Paguyuban Sosial Project Bali, dari RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, tentunya dari narasumber Eva Lailatul Rizka, Sarjana Sastra. Kemudian ada dari relawan Lentera Anak Bali dan juga dari penanggung jawab pihak Yayasan Lentera Anak Bali.
17: Aksi sosial pendidikan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas filantropis semata, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui penguatan kapasitas generasi muda sejak dini, upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan individu yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
9: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Rumah adat Mesegali khas Desa Pedawe yang telah punah lebih dari 40 tahun kini direkonstruksi kembali oleh Sekolah Adat Manik Empul bersama Desa Adat Pedawe sebagai upaya pelestarian warisan budaya Bali Age.
19: Memulai pembangunan rumah adat Mesegali yang merupakan salah satu rumah adat yang sudah punah di Pedawa.
16: Rumah masyarakat Desa Adat Pedawa Kecamatan Banjar Buleleng melalui Sekolah Adat Manik Empul mulai merekonstruksi rumah adat Mas Gali yang telah punah lebih dari 40 tahun. Ketua Sekolah Adat Manik Empul Iwayan Satyana mengatakan rumah adat Mas Gali merupakan satu dari tiga tipe rumah adat khas Pedawa bersama rumah adat Sri Dandan dan Bandung Rangki. Rekonstruksi dilakukan bersama prajuru adat dengan dukungan Desa Adat Pedawa dan Yayasan Wisnu sebagai upaya melestarikan warisan budaya Baliage.
19: Rumah adat Mas Gali ini diperkirakan sudah punah hampir lebih dari 40 tahun dan saat ini berhasil direkonstruksi kembali oleh Sekolah Adat Manik Empul. Sekolah adat bekerjasama dengan prajuru adat Desa Pedawa dan dengan dukungan penuh dari Desa Adat.
16: Kondisi rumah adat tradisional di Pedawa kini semakin memprihatinkan. Rumah adat Bandung Rangki hanya tersisa sekitar 20 unit, sementara rumah adat Sri Dandan tinggal 2 unit. Karena itu, rekonstruksi rumah adat Mas Gali dilakukan tidak hanya untuk menghidupkan kembali bangunan yang telah punah, tetapi juga melestarikan nilai budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat Pedawa.
19: Rumah adat merupakan salah satu kekayaan arsitektur yang menyimpan kearifan lokal Desa Adat Pedawa. Kearifan lokal ini menyimpan muatan-muatan tata nilai, budaya, dan di dalamnya itu ada bekerja etnosain di dalamnya. Jadi ada kearifan lokal kami yang terkait dengan mitigasi bencana, ketahanan pangan gitu.
16: Rumah adat Pedawa tidak hanya memiliki nilai budaya tinggi, tetapi juga konstruksi yang kokoh dan tahan gempa melalui sistem keterikatan antar tiang yang saling menopang. Melalui pembangunan kembali rumah adat Mas Gali, masyarakat berharap warisan budaya Baliage tetap lestari dan semakin dikenal oleh generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Polres Buleleng membuka rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 yang meliputi bakti sosial, olahraga, dan pelestarian lingkungan guna mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat.
16: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Buleleng menggelar berbagai kegiatan sosial, olahraga, dan lingkungan yang resmi dibuka Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman di Gedung Ananta Wijaya, Polres Buleleng. Pembukaan kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua KONI Buleleng, Gede Supri Priyatna, Forkopinda, serta sejumlah undangan lainnya. AKBP Rusi Gusman mengatakan, Hari Raya Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk mempererat hubungan Polri dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat partisipatif. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi bakti sosial, bakti kesehatan, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain kegiatan sosial, Polres Buleleng juga menggelar sejumlah cabang olahraga seperti tenis lapangan, tenis meja, catur, menembak, dan fun run yang terbuka bagi masyarakat umum. Kegiatan olahraga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas. Polres Buleleng juga memperkenalkan program Green Policing sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pelestarian lingkungan. Seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga puncak peringatan Hari Bayangkara pada 1 Juli 2026 yang diisi upacara, parade pasukan, syukuran, serta pengumuman pemenang berbagai perlombaan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
20: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, setelah 3 tahun berturut-turut berada di peringkat ke-9, Kabupaten Jembrana berhasil naik ke posisi ke-7 klasemen akhir perolehan medali pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Provinsi Bali 2026 dengan raihan 123 medali.
7: Prestasi olahraga pelajar Kabupaten Jembrana menunjukkan peningkatan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026. Setelah 3 tahun berturut-turut berada di peringkat ke-9, Jembrana berhasil memperbaiki posisi dengan menempati urutan ke-7 klasemen akhir perolehan medali. Pencapaian tersebut diraih melalui raihan 36 medali emas, 36 medali perak, dan 51 medali perunggu dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Total 128 medali yang dibawa pulang menjadi modal penting bagi Jembrana untuk keluar dari papan bawah klasmen dan menunjukkan tren peningkatan prestasi olahraga pelajar di tingkat provinsi. Kenaikan peringkat ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang dilakukan sejak awal tahun oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana. Meski tidak menggelar porjar tingkat kabupaten, proses penjaringan seleksi dan pemantauan atlet tetap dilakukan secara intensif melalui koordinasi dengan masing-masing cabang olahraga serta pendampingan rutin selama masa persiapan. Di tengah keterbatasan anggaran yang hanya mampu memfasilitasi sebagian atlet dan pelatih, dukungan berbagai pihak turut memperkuat kontingen Jembrana. Sebanyak 122 atlet dan 22 pelatih berangkat secara mandiri maupun dengan bantuan sponsor, sehingga total kontingen mencapai 414 orang. Hasil Porjar Bali 2026 ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga pelajar Jembrana, sekaligus mendorong peningkatan prestasi pada ajang-ajang berikutnya.
20: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Singaraja pagi ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda dan seperti biasa setiap pagi kami hadirkan update perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Hari ini akan disampaikan oleh prakirawan Diana Hikmah. Selamat pagi Diana Hikmah, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
3: Selamat pagi, perkiraan cuaca pada hari ini secara umum diprediksi cerah berawan, namun masih ada potensi hujan ringan untuk wilayah Bali bagian barat. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum mencapai 31 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Dan untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,25 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di perairan utara dan juga selatan Bali, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter ataupun lebih di sepanjang perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan kita kembali ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Diana Hikmah atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan siaran kami dapat Anda dengarkan melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Untuk Anda bisa download juga di aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
0: FM 101,2 FM
6: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
8: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Iya, pendengar, untuk program Halo RRI yang seperti biasa Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Singaraja tepat pukul 9 sampai dengan 10 WITA untuk hari ini dimajukan ya, berhubung nanti pukul 9 kami akan hadirkan silang Piala Dunia. Jadi seperti biasa untuk Anda yang ingin menyampaikan saran pendapat, sharing informasinya, keluhan, memohon kepada pihak terkait ataupun instansi yang berwenang, bisa Anda sampaikan di Halo RRI ya, di 24644 ataupun di WA Call Pro 1.

Dan intinya pendengar dalam program Halo RRI, apa yang Anda rasakan, keluhan, pendapat, ataupun sharing informasinya, tentu saja yang Anda temui sekitar Anda ya, terkait dengan fasilitas umum, sosial, dan lainnya, terutama relevansinya dengan kepentingan banyak orang, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Apapun yang Anda sampaikan, bisa disampaikan melalui 24644 ataupun 0811-399-9790. Mungkin Anda merasakan ketidaknyamanan masyarakat di sekitar Anda, ada jalan rusak berlobang atau belum rampung yang mengganggu aktivitas Anda, silakan disampaikan. Atau ada hal-hal lain terkait dengan fasilitas-fasilitas umum yang Anda rasakan di tempat tinggal Anda, atau mungkin saat hari libur Anda melakukan perjalanan berwisata bersama keluarga, mungkin dirasa kurang nyaman di tempat Anda berwisata, bisa juga disampaikan di Halo RRI ya. Jadi kapan lagi pendengar Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda kalau bukan di Halo RRI. Dan aduan-aduan atau laporan-laporan yang Anda jumpai tentu saja sesuai ya dengan fakta, dan segala keluhan laporan aduan yang Anda sampaikan akan kami konfirmasi atau sampaikan ke pihak berwenang terkait untuk menjawab apa yang Anda sampaikan ataupun permasalahan-permasalahan Anda.

Iya, pendengar program Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda. Kami sampaikan terkait keluhan yang disampaikan oleh Pak Ketut Entel ya, yang ada di Busung Biu, mengenai kabel listrik yang di sebelah barat kuburan Busung Biu memajang ke barat. Kini kabel itu katanya sudah tidak berisi setrum. Mohon yang terkait atau PLN, kabel itu segera diturunkan, padahal sebelah baratnya sudah diturunkan. Kenapa melintasi sekitar 3 rumah penduduk ke timur belum diturunkan ya? Jadi ini atensi dari pihak PLN kepada Pak Ketut Entel yang ada di Busung Biu niki. Semoga monitor Persatu RRI Singaraja dan Rahajeng Rahine Galungan dumugi rahayu sekeluarga nggih. Untuk tanggapan dari PLN niki, Pak Ketut Entel yang ada di Busung Biu menindaklanjuti keluhan pelanggan terkait posisi tiang yang berada di area kebun dan dekat pemukiman. Saat ini jaringan listrik telah dipindahkan ke lokasi yang lebih sesuai di luar area. Jadi untuk tiang lama yang masih berada di area kebun atau permukiman, pembongkarannya telah dijadwalkan dan menunggu giliran pengerjaan. Nggih, niki harap bersabar kepada Pak Ketut Entel dan warga di sekitaran Busung Biu niki terkait jika ada kabel listrik yang sudah tidak berisi setrum niki, dimohon pihak PLN ya untuk segera menurunkan niki, akan dijadwalkan dan menunggu giliran pengerjaannya dari pihak PLN ya. Sukses niki informasinya kepada Pak Ketut Entel yang ada di Busung Biu.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku Dear Nathan bercerita tentang Salma, seorang pelajar dari Bandung yang baru pindah ke sekolah SMA Garuda. Sayangnya, hari pertama ia pindah, ia sudah telat mengikuti upacara dikarenakan terjebak macet. Salma tentu panik karena ia merupakan seorang siswa yang baik. Lalu ia bertemu dengan Nathan, salah satu murid SMA Garuda yang juga telat. Nathan mengajak Salma mengendap masuk ke sekolah melalui jalan pintas tersembunyi melalui gerbang samping sekolah. Setelah membantu Salma masuk ke sekolah tanpa ketahuan, Nathan pergi tanpa sempat berkenalan. Salma pun tidak tahu namanya Nathan. Namun di satu kesempatan, Salma akhirnya bertemu dengan Nathan dan kemudian berkenalan. Nathan dan Salma memiliki sifat yang kontras. Nathan yang notabene-nya anak bandel dan tidak tahu aturan di sekolah, sedangkan Salma merupakan murid dengan sikap terpuji. Perbedaan itu justru saling melengkapi pertemanan mereka dan membuat mereka semakin dekat. Lama-kelamaan, benih cinta pun tumbuh dan mereka mulai menjalin hubungan. Hubungan Nathan dan Salma tentunya sama dengan hubungan lainnya yang mengalami pasang surut. Mereka dihadapkan dengan berbagai cobaan, mulai dari cobaan pribadi yang berasal dari masalah keluarga hingga orang-orang yang berusaha memisahkan mereka. Hal ini membuat mereka harus berpisah dan merenggangkan hubungan. Ada banyak jalan untuk menyelesaikan masalah jika Tuhan mengkehendaki. Hal ini juga berlaku bagi Nathan dan Salma. Satu persatu masalah yang mereka hadapi bisa selesai walaupun harus melalui proses yang membuat perasaan naik turun. Mereka akhirnya bisa bersama kembali dengan perubahan sikap pada masing-masing individu ke arah yang lebih baik. Nathan mulai berubah menjadi murid yang rajin dan juga taat. Salma tetap bersikap lembut dan bersedia selalu ada di samping Nathan. Buku yang ditulis Eriska Febriani ini memiliki cerita yang ringan karena mengangkat warna-warninya kehidupan di masa SMA, sehingga dapat dipahami dengan mudah bagi hampir seluruh kalangan. Selain itu, setiap karakter yang ada digambarkan dengan jelas wataknya, sehingga memunculkan kesan yang kuat. Dalam buku Dear Nathan yang diterbitkan oleh Best Media tahun 2016 ini juga memiliki banyak nilai moral tentang keluarga, persahabatan maupun cinta dan disajikan secara sederhana melalui konflik serta penyelesaiannya. Konflik-konflik yang ada diselesaikan secara baik dan diceritakan secara perlahan sehingga cerita terkesan rapi dan mudah dicerna. Dalam novel ini, pembaca bisa menemukan kalimat-kalimat yang bermakna untuk dijadikan pelajaran, sehingga tidak hanya fokus pada percintaan remajanya saja, namun juga bisa mengubah pandangan kita terhadap berbagai hal yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Ya, pendengar masih dalam program Halo RRI. Tentu saja masih kami nantikan atensinya di 24644 ataupun WA Call Pro 1 ya. Untuk informasi sembari menantikan atensi pendengar dalam program Halo RRI, sebanyak 14 perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali yang memiliki program studi kependidikan menyatukan langkah melalui pembentukan konsorsium Perguruan Tinggi Pendidikan Bali. Inisiatif yang digagas Kemendiktisaintek ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan di Bali. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan mengatakan pembentukan konsorsium menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Lasmawan menegaskan keberadaan konsorsium sejalan dengan semangat kampus berdampak, di mana perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada pendidikan dan penelitian, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan menyebutkan pembentukan konsorsium merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang digelar Maret lalu. Menurutnya, kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh keseriusan dalam membangun pendidikan. Ia menyoroti banyak hasil riset perguruan tinggi yang masih berhenti pada tahap prototipe. Ini ke depan hasil penelitian diharapkan dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurut Fauzan, konsorsium menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi antar kampus sehingga sumber daya keahlian dan hasil riset yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan persoalan daerah, khususnya di bidang pendidikan. Dan melalui konsorsium ini, pendengar, 14 perguruan tinggi di Bali berkomitmen membangun ekosistem pendidikan yang lebih kolaboratif, inovatif, dan juga berdampak, sehingga kehadiran kampus semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
1: Halo Sobat Markandea, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.makandeabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @makandeauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Ya, selamat pagi untuk Pak Ahmad Ali ya. Pak Ahmad Ali yang ada di Kampung Kajanan ini mempertanyakan siapa yang mengurus kawasan eks Pelabuhan Buleleng. Kok dilihat tidak ada bagian kebersihan kemarin. Saya lihat di bagian utara sampah berserakan. Lanjut WC sekitar gedung tua, museum kok WC terkunci semua, ada rusak, lihat foto. Ada keranjang bertumpuk tapi tidak berfungsi, di belakang kumuh. Tiang-tiang tempat pepohonan sudah roboh, reot. Mohon penjelasan pihak berwenang. Kasian katanya kawasan wisata kok lama tidak terurus. Hanya baru dengar akan direnovasi, ini kapan, apa saja, bolehkah kami masyarakat tahu dari desainnya? Ya, terima kasih untuk Pak Ahmad Ali atas pertanyaannya. Ini mudah-mudahan secepatnya bisa mendapatkan atensi atau tanggapan dari pihak terkait.
1: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, pendengar sampai di sini ya, Halo RRI ya. Tentu saja apa yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI Pendengar ini mewakili suara rakyat Buleleng lainnya yang akan menjadi lebih baik ke depannya untuk segala pembangunan di Buleleng. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Untuk itu tetap bersama kami.

mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga